0: Gen 103,1 FM bisa banget. Barengan Karim Sujat Miko, mari kita ngobrol sobat Gen. Simpan nomor saya 0811 352 1031. Kasih tahu kabar jalan biar kita tahu semuanya sobat Gen lagi ada di mana, menuju kemana, keadaan jalannya bagaimana. Walaupun kemarau, ini biasanya kalau kemarau tuh bangun pagi keluar cuacanya cerah gitu, berangkat kerja menyenangkan. Tapi lek awan aja obong-obong sampah rek. Tolong dikandani koncone, keluargane, kerabate, tanggane ya. Jangan bakar-bakar sampah siang-siang. Udane gak ono ini, Bos. Saya beberapa kali sudah menemui lahan kosong tuh kebakar, sobat Gen. Ya walaupun jauh dari pemukiman, mungkin memang sedang ada orang membakar sampah. Paling banyak saya nemu itu di daerah Pocan. Sing biasane digawe layangan itu, ngerti kan? Iku ya ampun, awan-awan moro-moro nok geni mumbul. Terus yang madam noiku truk air gitu, bukan pemadam. Jadi tolong ya, hati-hati ya. Semoga tidak ada kebakaran lagi, apalagi yang ada di pemukiman, karena ini musim kemarau. Saya geser ke WhatsApp-nya Gen FM. Sudah ada yang masuk, ini dari Mas Ari harusnya ya. Coba kita play bersama.
1: Morning kak,
0: morning. Info.
1: Tadi pagi saya berangkat kerja jam 5 lewat Dharma Husada Timur.
0: Oke.
1: Sudah ada mobil nyemplung di bunderan kak.
0: Innalillahi, oke.
1: Kak mau request dong.
0: Silakan.
1: Lagunya Dewa dong. Apa aja, wes terserah pokoknya lagunya Dewa. Terima kasih kak, sehat selalu dan sukses selalu ya.
0: Terima kasih. Oke, ya ampun ini saya lihat videonya, coba di play. Waduh. Nyemplung nang bunderan Dharma Husada. Rek tolong. Tolong ya, lek isu-isu iku aku ngerti awakmu kesusu. Tapi gak iso lewat dalan tembusan ngono. Dipikir balapan nang PS. Hati-hati di jalan ya semuanya.
2: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: liburan keren.
1: Salah Sambung Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
2: Halo.
3: Halo, dengan ya. Pak Dandi.
2: Betul.
3: Iya, Pak Dandi, saya ini Cokro, Pak. Ya. Yang tetangga ini rumahnya daerah Jalan Jawa, Pak.
2: Oh iya, Pak. Iya, gimana Pak?
3: Iya. Pak, saya ini saya sampai bingung sama istri saya.
2: Kenapa,
3: mau
2: Pak?
3: Komplain di mana gitu kan? Kok enggak ada konfirmasi, enggak ada yang namanya timbal balik. Saya sampai
2: ya.
3: Bingung.
2: Kenapa?
3: Ini.
2: Aduh, saya minta maaf nih, Pak.
3: Kita kan memang belum lebaran, jangan minta maaf dulu. Saya enggak butuh minta maaf, Pak. Tapi saya tuh kepengen penjelasan. Saluran pencucian tuh loh, Pak. Apa namanya, selokan itu loh.
2: Oh, ada kendala apa, Pak, ke bapaknya, Pak? Nanti biar kita langsung...
3: Pembuangan air dari ini loh, kora-kora. Ya. Itu gimana? Masih cuci piring tuh loh, Pak. Itu dibuangnya kemana tuh, Pak?
2: Bawah.
3: Apa, Pak?
2: Grass trap, ya.
3: Grass trap?
2: Grass trap, Pak. Ada, kalau di kitchen tuh, kalau misalnya di tempat cucinya, di swashernya ada grass trap, Pak, buat nyaring si sampahnya, Pak. Udah, Pak. Biasanya terus udah disaring, jadi air biasa, Pak, ke got itu biasanya.
3: Ke got, langsung?
2: Gitu.
3: Loh, Bapak udah ngeliat ke selokannya, masuk ke selokan, gitu?
2: Oh, belum, Pak.
3: Nah, masalahnya gini loh, Pak, ya. Ini, salurannya Bapak, itu masuk ke air saya. Nah,
2: Bapak rumahnya yang mana, Pak, ya?
3: Lah ya, sebelah sampingnya Bapak gimana toh usahanya? Saya saya tuh nomor 35, Pak.
2: Soalnya kan ini yang di Surabaya tuh cabang mitra, Pak. Saya kan pusat.
3: Tuh. Pembantu saya lagi nyuci, kan keluar air. Ya, baju saya tuh bau rendang gitu loh.
2: Pak, untuk ngubungin manajer sana dan diperbaiki langsung, Pak, ya?
3: Masalahnya, ya sudahlah. Ya namanya orang usaha, ya kan? Saya enggak apa namanya menghalangi, dikira saya menyumbat rezekinya orang, kan enggak enak gitu loh. Lah ini loh, Pak. Saya lagi meeting, Pak. Ya, ke meja saya itu bau rendang. Saya sampai isin loh, Pak, saya ini, Pak. Saya malu. Saya ini kok waktu meeting sama klien saya itu, loh, Bapak ini habis makan rendang tadi itu. Parfum saya sampai kalah sama bau rendangnya itu loh, Pak. Ya nopo niki, Pak.
2: Sudah kita cek kapan nanti, Pak? Sudah, Pak, ya.
3: Sebelumnya,
2: Pak, ya.
3: Ya enggak apa-apa. Kalau Pak Dandi dikira saya ini
2: jadi biar enggak maksudnya biar kita perbaiki gitu, Pak.
3: Nah, ya gini, Pak Dandi mungkin datang ke tempat saya, airnya keluar gitu. Kan pasti kan Bapak nanti bisa cium gitu loh, Pak. Sampai air yang keluar itu bau rendang lah, makanya. Ini selokannya ini pinggir mana atau rendangnya itu sampai ke rumah saya gimana, okay, Pak?
2: Iya, nanti mungkin Pak Raya yang di sana nanti namanya Pak Raya izin buat tuhan bapak nanti biar kita perbaikin sebuah Raya. Nah, soalnya ini juga kejadian pertama kali sih kita kayak gini, biasanya kita ada kejadian yang kayak gini gitu, takutnya emang ada saluran yang bocor atau apa, nanti sama kita dicek juga kita perbaiki, Pak. Soalnya sebelumnya sih kita harusnya kita udah proper ya dalam semuanya, ya maksudnya kita nggak tahu nih karena di sana kena tikus kah atau apa, kita nggak tahu ya, Pak, ya.
3: Nah, ya makanya itu, Pak,
2: harus kita cek dulu
3: saluran ini sampai bau rendang atau ya, kan malu, Pak. Keluarga saya semua bau rendang. Ini sudah dikonsultasikan atau gimana sih, Pak, sebenarnya?
2: Harusnya sudah dikonsultasikan sih, Pak.
3: Gini lah, Pak. Kalau misalnya kayak begini enggak ada jalan tengahnya, ya. Kita kumpul aja, ya, Pak. Nanti ke ini Camat Balas Klumprik gitu ya, Pak. Daerah rumah saya.
2: Balas Klumprik.
3: Iya.
2: Klumprik. Mana, Pak, ya?
3: Loh, Ngagel, Pak. Ini Pak Nganjuk.
2: Salah, Pak. Itu jalan Jawanya di Surabaya, Pak.
3: Loh, ini bukan nasi Padang yang Nganjuk ini, ta, Pak?
2: Nganjuk mana, Pak?
3: Loh, salah ta, Pak?
2: Salah, Pak.
3: Loh, alah, maaf, Pak Dandi. Tapi Pak Dandi ini sekarang masuk di Salah Sambung Gen FM.

dan Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen

0: Gen 103.1 FM bisa banget. Masih sama Karim Sujatmiko Sobat Gen. Sampai dengan jam 10 nanti. Ini sudah ada yang masuk lagi di WhatsApp kita. Ada Catherine. Selamat pagi Catherine. Ini Catherine salah satu nomor yang baru bergabung ya. Baru bergabung sama Gen FM Surabaya. Halo kak katanya. Halo juga. Mau request lagunya Henry Moody. Judulnya Drunk Text. Terima kasih. Ini memang salah satu lagu yang viral, berseliweran di mana-mana, di timeline saya juga banyak. Udah tuh, udah diputerin. Bahkan belum saya bacain, udah saya puterin duluan. Gokil, ini sebuah kebaikan ini. Ya sekarang ini ekonomi Sobat Gen ya. Kita harus tetap menjaga mental agar tetap bisa berbuat baik sama semua orang gitu. Aku ngerti, semua orang stres itu aku tahu. Aku juga, apa ya istilahnya, saya tuh berusaha memahami kalau semua orang itu punya masalah. Termasuk Sobat Gen juga. Saya akan sangat berempati dengan strugglingnya Sobat Gen. Siapapun di luar sana yang punya struggling masing-masing, pun saya juga punya strugglingnya sendiri. In this economy, in this economy ini ya Sobat Gen ya. Jadi salah satu strugglingnya orang-orang yang paling banyak saya dengar adalah ngempet gitu. Gak tuku, aku ngempet, aku gak tuku iki sik. Aku ngempet, aku gak tuku klambi sik. Ono sing HP ini rusak, aku ngempet, aku baba dipencet, wis gak responsif. Di servis dhisik ae, gak usah tuku. Emang apa ya, indeks ekonomi itu orang beda-beda gitu yang dihemat. Teman saya juga, aku gak servis sepeda sih, aku ungkuk sih ae, tak empet sih. Urip sih sampai gajian jari ini ngono. Kalau Sobat Gen gimana? Apa yang paling dihemat indeks ekonomi Sobat Gen? Apa yang paling diirit-irit? Diempet gitu ya. Yang paling bisa direlakan in this economy apa? Coba kita ngobrol Sobat Gen. 0811-352-1031. Sekalian request boleh, kirim voice note boleh, kasih tahu kabar jalan juga boleh. Karena nanti saya akan temenin sampai jam 10 pagi.
1: Gen 103,1 FM bisa banget. Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen
1: 103,1 FM bisa banget.
0: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih bersama Karim Sujatmiko Sobat Gen di Kicau Pagi sampai dengan jam 10 nanti. Ayo kita ngobrol. Save nomornya 0811-352-1031. Sudah ada yang masuk, saya geser ke Genbox atau WhatsApp-nya Gen FM. Ini ada Ali Rifai, halo, selamat pagi, Makarim. Mas Karim, ada S-nya mas. Nek Makarim Wong Liyo iki. Selamat pagi, Makarim. Perjalanan dari Cerme menuju Driorejo tersendat di jembatan Bringkang. Oke, untuk topiknya saat ini yang paling dihemat adalah air.

0: adalah wadah
1: banyu.
0: Kalau misalnya, tapi masalahnya sekarang kemarau ya, jadi siang itu atau pulang kerja sumuk-sumuk itu pengen adus jawabar cebur gitu sobat Gen. Cuman mungkin bisa dijatah gitu, bisa di apa istilahnya, bisa dikira-kira tiap mandi itu ngabisin berapa bak gitu. Satu bak tok kah, jangan sampai nambah. Jadi harus efisien sekali itu ngosoknya, ngobrotnya. Sikatannya, kalau saya mandi tak urutin sobat Gen. Tak urutin, dimulai dari sikatan sih. Sikatan kan titik tuh, langsung mulai keramas, diirit-irit, setelah itu cuci muka, baru sabunan. Iku insya Allah iso mengirit banyu lah. Mungkin sobat Gen bisa tiru ya. Yang bisa diirit-irit lagi tuh ini, memasak. Nah, itu. Karena kalau misalnya kita titik-titik apa, makanan, pesan makanan online, itu wis jelas gak ketrek. Mending masak, bisa diukur. Sekarang itu ada fenomena namanya prep meal. Jadi nyiapin makanan box box to box, alah koyok gelandang rek. Banyak box gitu, kita beli box plastik, kita siapin meal sesuai dengan porsi yang mau kita makan. Jadi waktu mau masak itu kan itu nanti ditaruh freezer. Waktu masak itu udah pas porsinya, udah tahu mau masak berapa gitu. Jadi dikira-kira sendiri satu box itu satu porsi kita makan. Jangan ngawur, jangan satu box diisi lele telu gitu. Terus mari ngono pate ini limo, itu enggak sak porsi. Satu porsi tapi anjing laut gitu.

0: Gen 103,1 FM
1: bisa banget.
0: Gen
1: 103,1 FM bisa banget.
0: Gen
1: 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan penanganan kasus HIV akan dilakukan secara serius. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Bermain di Stadion Pakansari Bogor pada Senin malam 27 Juli 2026, Indonesia berhasil menang 5-1 atas Kamboja. Melansir Detik Sport, Michel Baker tampil gemilang dengan mencetak hat-trick pada menit ke-6, 15 dan 56. Dua gol lainnya dicetak oleh Sandy Walsh pada menit ke-24 dan Jens Raven pada menit ke-87. Sementara gol balasan Kamboja dilesakkan oleh Chea Sok Meng pada menit ke-48. Kemenangan ini menjadi debut manis pelatih John Hartman bersama timnas Indonesia, sekaligus mengantarkan skuad Garuda meraih 3 poin pada laga pembuka grup A Piala AFF 2026. Beralih ke berita selanjutnya, Badan Gizi Nasional menargetkan mulai pekan depan orang tua dapat mengakses sistem digital untuk memantau program makan bergizi gratis. Mengutip dari inews.id, melalui sistem tersebut orang tua cukup memasukkan nomor induk kependudukan anak untuk mengetahui menu MBG, kandungan gizi, sekolah penerima, hingga dapur atau satuan pelayanan pemenuhan gizi yang menyiapkan makanan. Sistem ini juga dapat diakses oleh guru, kepala sekolah, pemerintah daerah, dan dinas terkait sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi dari pengawasan program MBG. Memasuki berita utama, setelah beredar video yang menyebut sebanyak 522 pelajar di Kabupaten Sidoarjo terpapar HIV, pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan akan memperkuat penanganan dan pencegahan penyebaran HIV. Dilansir dari Detik Jatim, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak meminta masyarakat tidak hanya terpaku pada angka kasus, tetapi juga memahami penyebab penularan HIV agar upaya pencegahan bisa dilakukan secara tepat. Emil menegaskan, orang dengan HIV tetap harus mendapatkan layanan kesehatan tanpa stigma, sementara edukasi mengenai bahaya perilaku beresiko akan terus diperkuat melalui sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pemprov Jatim bersama Dinas Kesehatan akan meningkatkan deteksi dini, pendampingan, serta pengobatan bagi ODIF, sekaligus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menekan penyebaran HIV di Jawa Timur. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih sama Karim Sijat Miko sampai dengan jam 10 nanti Sobat Gen. Dan kita ngobrolin apa yang Sobat Gen irit-irit in this economy. Langsung aja kirim ke WhatsApp-nya Gen FM 0811-352-1031. Sudah banyak yang masuk. Ini sepertinya memang common sense ya. Common sense sekali kalau di zaman sekarang orang-orang sudah mulai berhitung. Bahkan ini apa ya, entertainnya anak-anak muda Gen Z, terus mungkin early alpha, itu sudah mulai bukan hal-hal yang hedon. Sekarang mereka tuh mulai olahraga Sobat Gen, olahraga yang even murah kayak lari. Ini ada satu olahraga yang underrated banget, jalan kaki namanya. Jalan kaki adalah olahraga paling underrated karena gak butuh sepatu mahal, gak butuh trek yang susah gitu, gak perlu apa istilahnya, gak perlu bareng-bareng juga, sendirian pun bisa. Karena cuma jalan kaki di komplek, jalan kaki di kampung, itu bisa banget dilakukan. Dan itu paling cepat ngebakar lemak Sobat Gen. Itu yang paling cepat ngebakar lemak. Kalau lari itu makan kalori akhirnya, makan energi kita. Tapi kalau jalan kaki dia bisa bantu ngebakar lemak dan menghilangkan stres, lebih happy gitu. Saya geser dulu di WhatsApp-nya Gen FM. Apa yang paling Sobat Gen irit-irit? Ini ada Rizky, dia bilang katanya bensin. Lah, nuntun lah. Oh, dia bilang, aku bensin seminggu bisa 1 juta. Dan gua manage dengan pakai Transum yang bisa mengirit 9 kali lipat. Ya, ini mungkin salah satu habit yang belum bisa kita adaptasi sepenuhnya seperti di kota-kota metropolis seperti Jakarta, Bangkok gitu Sobat Gen ya. Tapi selain ini bakal ada KRL yang akan dibangun di Surabaya. Nah, saya mau tanya dulu nih Sobat Gen yang sudah pakai Transum, apakah bisa di-share pengalamannya kayak Rizky nih? Rizky, boleh kamu share dong? Kamu 9 kali lipat mengirit ini pakai Transum yang gimana? Sementara kita menunggu KRL Surabaya yang saat ini masih dalam tahap penyusunan detail engineering design. Bayangin, keren sih. Surabaya punya KRL. Trayek awalnya, harusnya Sobat Gen sudah tahu juga ya beritanya. Trayek awalnya dari daerah Sidoarjo ke Surabaya gitu. Nantinya akan dibangun juga dari apa, timur ke barat. Halah, wali banget. Kayak tadi lagu Wali saya puterin ya. Nah, itu harusnya bisa menghemat sekali. Saya kemarin juga ke Malang mencoba pakai Transum Sobat Gen. Jadi gak pakai mobil. Saya nyoba pakai Transum waktu itu cuman habis 110 mungkin ya. Lebih dikit 105. Dan menyenangkan sekali, gak nyetir. Aduh, gak ndelok wong salip-salipan. Ngono aku sih dipai dua arek-arek. Larang ya 1000 nang Malang 1000. Numpak bis ana sing 30 petang 10 sabar. Sabar. Saya memulainya dari biasanya naik mobil sendiri terus mulai gak nyetir. Naik mobil pun wis nyetir dhewe ente iso berapa itu 200 lebih kan, ada tol, ada bensin. Turun dulu dikit ke 100.000 Sobat Gen. Tenang. Engko susu tak kurangi maneh numpak bis 30. Susu tak kurangi maneh, aku maraton aku nang Malang wis gak usah numpak apa-apa.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Kita masih ngobrolin apa yang paling diirit-irit in this economy, Sobat Gen. Langsung aja di 0811-352-1031. Sekalian request juga bisa. Pasti saya puterin. Kalau ada kabar di jalan, pasti saya bacain. Karena itu semua yang ditunggu sama Sobat Gen yang lagi nyetir di jalan. Saya sambil live streaming di TikTok. Langsung aja cari Gen FM Surabaya. Ini kalau di TikTok ada yang komen, indeks ekonomi mengurangi pengeluaran konsumtif, Mas. Wah, ini dari Mas Din. Iya, tolong didetailin, Mas. Gimana maksudnya pengeluaran konsumtif itu di bidang apa gitu, misalnya. Ada apa di produk apa, di kebutuhan apa gitu. Kalau di WhatsApp, ini sudah ada yang masuk. Ada Hilman katanya tisu. Iya sih, tisu itu paling gak kelihatan kalau tiba-tiba habis gitu. Kutah titik tisu, nyiprat titik tisu. Maksudnya pas makan maksudnya. Pas makan atau pas siram-siram tanduran, nyiprat anggone koco tisu, enggak ya. Budayakan pakai lap biar bisa dicuci gitu, Sobat Gen. Ada lagi yang masuk, ini ada Kak Nunuk katanya healing. Healing ini juga apa ya sifatnya? Kalau misalnya kita stres tuh untuk pengeluaran yang apa sifatnya menyelesaikan stresnya itu bisa gak terkendali loh Sobat Gen. Gak cuman healing, belanja-belanja apa di toko online atau marketplace itu juga bisa termasuk. Kalau kata produser saya ini artikelnya adalah impulsive buying. Yang dimana belanja tanpa perencanaan yang jelas, sifatnya spontan. Karena ini dipengaruhi emosi kayak bosen, stres. Emosi apapun ya, emosi negatif, tergoda promo, apa ya namanya, lapar mata gitu istilahnya. Jadi ini bisa berdampak sekali ke keuangan. Mungkin Sobat Gen kalau dengar saya ngomong kayak gini, iya saya tahu, tapi ada momen kamu lengah Sobat Gen. Hati-hati, yang perlu didisiplinkan adalah mencatat belanja gitu. Jadi mesti bikin list belanja. Saya sudah mulai menerapkan, saya bikin di sheet gitu, di worksheet saya bikin mesti mengeluarkan apa aja di bulan ini. Yang di luar itu berarti saya harus pikir ulang gitu. Soalnya bahaya banget moro-moro ketuku cilok gitu. Padahal maunya beli hotel. Beli truk, mobil banyak, ah. Tapi amin.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Santuy rek, musik kita pause sikit. Ngopi sik, tarik nafas sik, habis iki lanjut joget maneh.
1: Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen lagi nyantai atau lagi nongkrong sambil ngerasain minuman kemasan yang praktis, rasa dan aromanya kopi banget. Ada nih yang enak banget dan rasanya udah pasti pekat kopinya. Cavino, kopi dalam kemasan botol. Rasa kopinya bold, beneran kopi banget, pakai Brazilian coffee beans, biji asli dari Brazil dan oat milk. Bikin rasa dan aroma kopinya bold. Jadi waktu minum, bukan main. Ada 4 varian rasa, oat cappuccino, milky espresso, oat mary latte, dan Spanish latte. Bisa kamu dapetin di mana aja, tersedia di semua supermarket terdekat. Cavino, asli kopinya, lebih bold, pasti rasa kopinya.
0: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
2: Gen FM.
3: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, buat nambah nafsu makan si kecil, gunakan Biolisin Vita Honey yang sudah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus dan temulawak untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit. Bisa didapatkan di apotek, e-commerce favorit, atau Berno Farm Official Shop sekarang juga. Biolisin Vita Honey, madu asli, dan sari ikan gabus kaya nutrisi. Gen!

0: Dang teks terima kasih. Ini memang salah satu lagu yang viral berseliweran di mana-mana di timeline saya juga banyak. Udah tuh, udah diputerin. Bahkan belum saya bacain udah saya puterin duluan. Gokil, ini sebuah kebaikan ini. Ya, sekarang ini ekonomi sobat Gen ya. Kita harus tetap menjaga mental agar tetap bisa berbuat baik sama semua orang gitu. Aku ngerti semua orang stres itu, aku tahu. Aku juga apa ya istilahnya, saya itu berusaha memahami kalau semua orang itu punya masalah, termasuk sobat Gen juga. Saya akan sangat berempati dengan strugglingnya sobat Gen, siapapun di luar sana yang punya struggling masing-masing. Pun saya juga punya strugglingnya sendiri in this economy. In this economy ini ya sobat Gen ya. Jadi salah satu strugglingnya orang-orang yang paling banyak saya dengar adalah ngempet gitu. Gak tuku, aku ngempet aku gak tuku iki sik. Aku ngempet aku gak tuku klambi sik ngono. Ono sing HP-ne rusak, aku ngempet aku baba dipencet wis gak responsif. Di servis dhisik ae, gak usah tuku. Emang apa ya? Indeks ekonomi itu orang beda-beda gitu yang dihemat. Teman saya juga, aku gak servis sepeda sik, aku engkok sik ae tak empet sik. Urip sik sampai gajian jarine ngono. Kalau sobat Gen gimana? Apa yang paling dihemat indis ekonomi sobat Gen? Apa yang paling diirit-irit? Diempet gitu ya. Yang paling bisa direlakan indis ekonomi apa? Coba kita ngobrol sobat Gen. 0811-352-1031. Sekalian request boleh, kirim voice note boleh, kasih tahu kabar jalan juga boleh. Karena nanti saya akan temenin sampai jam 10 pagi.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
2: Oh boy.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Sobat Gen, buat kamu yang udah lulus SMA, bingung mau lanjut kemana, tenang aja. Kamu tinggal pilih Universitas Muhammadiyah Surabaya. Soalnya udah dibuka nih, pendaftaran mahasiswa baru gelombang 5 yang dibuka sampai 30 Juli 2026. Universitas Muhammadiyah Surabaya merupakan kampus unggul dan menjadi perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Timur versi Unireng 2026. Yang hadir dengan 14 program beasiswa unggulan yang bisa kamu akses. Mulai dari beasiswa KIPK, Duafa, Atlet, Influencer, Difabel, sampai beasiswa juara kelas, warga sekitar, alumni Muhammadiyah, kader, tahfiz, beasiswa prestasi akademik maupun non-akademik. Yuk Sobat Gen, langsung aja daftar dan kuliah di kampus modern yang adaptif, siap mengantarmu jadi juara sejati. Didukung dosen profesional dan mahasiswa berkesempatan mengikuti program double degree. Wujudkan masa depan cemerlang bersama UMSURA. Info lanjut dan pendaftaran bisa kamu akses di www.um-surabaya.ac.id. Nomor official 0858-5244-6337. Universitas Muhammadiyah Surabaya, kampus unggul para juara.
3: Yang bikin seru itu, kapanpun dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
0: Gas lagi, dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih sama Karim Sujat Miko, Sobat Gen. Kita lagi ngobrolin apa yang paling Sobat Gen irit-irit in this economy. Seru banget saya sambil live di TikTok. Bahasannya ngusru kabeh wis gak kena. Ono sing bahas sikil rusuh wis. Gak jubelas. Tapi yang bisa saya simpulkan di komentar-komentar live streaming saya adalah banyak Sobat Gen itu yang sudah mengurangi nongkrong. Gak nongkrong kalau tidak produktif gitu. Memang ada nongkrong yang rasan-rasan, ada nongkrong yang bahas kerjaan gitu. Ketemu untuk meeting, ketemu untuk ngebahas proyek, itu bagus. Itu yang saya simpulkan di live streaming Sobat Gen ya. Kalau saya geser di WhatsApp-nya Gen FM, ini ada yang masuk, ada Mas Ahmad yang mengirim voice note. Coba kita dengarkan bersama.
1: In this economy, Mas Karim yang tak irit-irit itu ya. Biasanya pakai Eau de Parfum ya.
0: Uitih.
1: Sekarang karena in this economy, pakainya Eau de Toilet.
0: Oh, aduh bener.
1: Kak Karim, jadinya wanginya sih ya wangi, cuma gak awet.
0: Betul, masuk akal.
1: Itu pun udah kesurung sama deodoran itu, Kak Karim.
0: Kesurung.
1: Ya wis, Kak Karim, requestnya ini ya.
0: Apa itu?
1: Apa ya? Bagus yang enak-enak lah, yang terkini, Kak Karim.
0: Oke.
1: Okay. Kalau bisa... Tensi bintang 5 ya, nggak apa-apa Kak Karim.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih Kak Karim.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Iku bos, menggunakan pewangi yang bukan Eau de Parfum berubah jadi Eau de Toilet. Nah, iku lumayan membantu sih. Sambil apa mas jari didorong deodoran. Kenapa istilahnya didorong sih iku? Apakah dia adalah support system? Deodoran iku basic sih, minimal basic banget. Gak wangi, gak popo. Ya kalau misalnya Eau de Parfum masih mahal, Eau de Toilet masih mahal, saran saya sudah mulai pakai tawas mas. Tawas di purpur nongono nangkele.
2: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Infogen, Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen Persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Sebuah kecelakaan beruntun yang melibatkan truk trailer di Gempol Kabupaten Pasuruan menimbulkan kerugian material hingga 163 juta. Simak informasi selengkapnya setelah berita berikut ini. Iran dan Amerika Serikat kembali membuka jalur negosiasi tidak langsung yang dimediasi oleh Oman untuk membahas isu nuklir dan meredakan ketegangan di kawasan. Dilansir dari CNN Indonesia, di saat yang sama Arab Saudi kembali menjadi sasaran serangan rudal dan drone yang diklaim dilakukan oleh kelompok Houthi dari Yaman. Serangan menargetkan sejumlah fasilitas strategis, namun otoritas Saudi menyatakan sebagian besar berhasil dicegat sistem pertahanan udara. Meski proses diplomasi kembali berjalan, situasi keamanan di Timur Tengah masih memanas dan sejumlah negara terus menyerukan deeskalasi guna mencegah konflik meluas dan mengganggu stabilitas kawasan. Beralih ke berita selanjutnya, cuaca di Surabaya pada hari ini diperkirakan cerah hingga cerah berawan sejak pagi, dengan kondisi panas terik pada siang hari dan kembali cerah berawan menjelang malam. Melansir dari Radar Surabaya, suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 24 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan sekitar 48 hingga 87% dan kecepatan angin mencapai 18 km per jam. BMKG mengimbau masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan pada siang hari untuk mencukupi kebutuhan cairan, menggunakan perlindungan dari paparan sinar matahari, serta membatasi aktivitas di bawah terik matahari. Memasuki berita utama, sebuah kecelakaan beruntun pada 28 Juli 2026 pukul 6 pagi terjadi dan melibatkan 7 kendaraan di Jalan Umum Jurusan Surabaya-Malang, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan laporan dari Detik Jatim, kecelakaan tersebut mengakibatkan 4 orang meninggal dunia dan 5 lainnya mengalami luka-luka. Selain itu, Polres Pasuruan Ibtu Joko Suseno mengatakan, kecelakaan ini juga menyebabkan kerusakan masif dengan kerugian material mencapai 163 juta rupiah. Bangunan yang rusak meliputi toko suku cadang sepeda motor, warung makan, gudang rongsokan, gudang LPG sekaligus toko sembako, serta 2 rumah warga dengan kerusakan terparah terjadi pada gudang LPG dan toko sembako yang ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen Persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Wah, kenapa?
1: Main ketelan air.
2: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
3: Rio Febrian, Aku Bertahan.
4: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
3: Reza Artamevia, Keabadian. Cuma di GEN 103,1 FM Surabaya.
2: GEN 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih sama Karim Sejati ke Sobat Gen dari lantai 7 Gedung Geraha Pena Surabaya. Masih ngobrolin juga apa yang Sobat Gen irit-irit in this economy. Saya mau bacakan dari bawah dulu. Kalau Sobat Gen mau ikut masih bisa, langsung aja WhatsApp di 0811-352-1031. Sekalian request boleh banget, nanti akan saya putarkan kalau ada. Yang di WhatsApp saya, ini ada yang masuk, ada Mas Yudi, katanya yang dihemat-hemat adalah kesabaran. Ya, kesabaran memang bukan dihemat, ya dikuat-kuat toh sih Mas, nah itu maksudnya. Ada Dedeh, katanya perut dihemat-hemat, dirit-dirit, sekalian diet berarti. Oh, iya. Ya, diet bukan berarti gak mangan sih. Itu lebih ke frugal, nah itu ya. Ada Risa, dia bilang make up, skincare, tapi harusnya jajan gak sih? Nah, berhubung aku suka jajan, jadi gak bisa banget kalau harus ngirit. Ya, sampein atur aja mbak, gimana? Lah ya apa, lebih penting mana jajan sama make up? Apa make upmu sekarang sudah pakai saus gitu? Biar kelihatan merona. Terus maringono wadahnya itu dipurpurno, gawe pentol kotak gitu. Kan, ya prioritas aja sih. Prioritas aja, mungkin bisa make upnya bisa diturunin jadi yang lebih affordable gitu, atau skincarenya cari apa istilahnya alternatif yang bisa lebih hemat gitu, lebih murah. Ada yang ngirim voice note, ini siapa tadi ya, Mas Fauzul, coba kita dengarkan voice note-nya.
1: Lek aku ya Mas yo, aku sakiku lagi ngirit pengeluaran bensin.
0: Oke.
1: Soalnya mobil kemarin guling nang sier.
0: Hah?
1: Ya wis saiki nang bengkel, akhirnya aku saiki sepedaan.
0: Oh. Bentar. Ini saya tadi sempat live streaming di TikTok, terus ada orang yang muncul bilang, "Mas, aku kemarin yang mobilnya guling di Sier." Ya ampun, ternyata ini Mas Fauzul. Ya ampun, Mas, kok bisa? Tapi saya akan gini ya, saya akan minta Mas Fauzul buat ngirim voice note lagi. Kronologinya gimana? Karena kemarin fun fact-nya waktu saya berangkat siaran, ini seingat saya adalah hari di mana setelah malamnya itu atau paginya itu final Piala Dunia. Saya berangkat lewat siaran ono mobil guling. Nah, karena aku kesusu siaran, ya tak delok itu. Gak kepikiran nulungi, kepikiranku nyiarno. Maaf ya Mas Fauzul.
2: Dengerin aja deh.
3: Ada musik,
2: ada info dong, biar imbang.
3: Tetap di sini ya.

0: Halo, malam dengan Firda.
1: Halo,
0: saya. Iya, Firda, ini saya Pak Bagio dari di Surabaya.
1: Oh iya, Pak.
0: Iya, panggil Bapak saya bukan kakak kamu.
1: Iya, gimana, Pak?
0: Firda, saya mau tanya soal beasiswa. Kamu ini sudah jalan berapa lama ya dapat beasiswanya ya, Firda?
1: Dari semester 1 sampai semester 5.
0: 5 semester ya dapat ya?
1: Iya.
0: Happy dapat beasiswanya?
1: Iya.
0: Iya, tapi kita nggak happy ya. Karena kita ada laporan untuk rekening kamu kok cenderung kuning kemerah-merahan ini ya.
1: Ini yang apa ya, Pak?
0: Iya,
1: kemarin
0: ya.
1: Emang sempat hilang, Pak.
0: Apa yang hilang?
1: ATM saya, lalu sudah saya urus.
0: Kok bisa?
1: Karena kemarin itu saya memang pakai dompet. Mm-hmm. Itu dompetnya udah dari SMP, Pak. Saya nggak ngeh kalau dompetnya itu jebol. Jadi semua kartu ATM saya jatuh, hilang.
0: Dompetnya jatuh, jebol. Itu sampai rekeningnya juga jebol, ambrol gitu ya? Kok iso, Firda?
1: Itu maksudnya apa ya, Pak? Ya gimana ya?
0: Lah, ini dia. Kamu selama ini saya mau tanya. Jawab jujur aja, deh. Nggak apa-apa. Dapat beasiswa digunakan buat apa?
1: Kalau beasiswa lebih ke ini, Pak, kuota online, karena dari sosiologi sendiri itu kebanyakan online.
0: Online, main apa? Main aplikasi atau apa kamu?
1: Zoom, Pak, Zoom meeting, dan itu harus on cam, jadi nyerap kuotanya lebih banyak.
0: Saya suka kalau memang anggaran beasiswa ini untuk para mahasiswa, kalau betul-betul dipakai untuk belajar, saya suka. Tapi kamu gak bisa berbohong sama Bapak. Kamu bisa bohong dengan aplikasi itu. Tapi ini jebol loh ya. Jebol rekeningnya. Ini sebenarnya kamu buat apa? Buat aplikasi cari jodoh? Atau buat jajan? Atau apa, Firda? Tolong jujur sama Bapak. Gak apa-apa. Saya suka dengan mahasiswa jujur.
1: Oke, saya sebenarnya gak paham, Pak. Karena saya gak pernah bermain aplikasi seperti itu.
0: Yakin kamu?
1: Oke. Yang 500.000 itu memang dibuat untuk bensin.
0: Bensin 500.000 buat apa? Buat mandi? Atau buat minum? Atau apa? Cireng ini. Apa ini? Cireng. Beli cireng. Maksudnya apa ini? Tiap hari kamu makan cimol sama cireng. Lah yo, gak pinter-pinter kuliah. Melari utai iki apa? Terus ini jajan.
1: Mohon maaf sebelumnya
0: gitu. Gak usah mohon maaf. Ini bukan belum
1: saya
0: lebaran. Lah terus ini kok ada mutasi beli skincare? Beli apa ini?
1: Saya juga gak tahu, Pak. Itu
0: pondasi. Ini
1: nah, itu saya
0: beli lip balsam. Terus abis itu beli apa ya? Foundation. Terus beli apa nih? Cushion. Apa iki? Apa iki ndo iki ndo? Saya gak suka kalau mahasiswa bohong kayak gini tuh. Gak
1: beneran,
0: suka.
1: Pak. Saya demi Allah.
0: Firda, gini aja. Kamu masih mau tidak untuk dapat beasiswa untuk bulan depan? Kalau gak gitu kita stop. Just kayak gini. Saya minta kamu pergi ke Pantai Jumpu, Pantai Werda yang ada di sini. Tolong pijetin mbahnya.
1: Oke, okay,
0: kita. Ambek kroan iki. Terus belanjaan skincaremu. Tolong dikasih. Saya kayak tonom mbah ya.
2: Oh my god.
0: Paham? Apa aja yang perlu dioleskan?
1: Balsam, Pak. Foundation, lip balm, sama sunblock.
0: Ya, wes, pinter. Kalau nggak gitu, report ke rektor ITS loh kamu ini.
1: Mohon maaf, Pak. Saya bukan mahasiswa ITS. Ya makanya saya bingung, Pak.
0: Tapi Firda ini nggak salah. Tapi kamu masuk di salah sambung Gen FM.
1: Ya Allah. Mampus.

0: Disiapkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Gen FM.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Saya bacakan dulu, kita lagi ngebahas apa sih yang Sobat Gen irit-irit in this economy. Langsung aja di 0811-352-1031. Sudah banyak yang masuk di WhatsApp saya ini, antri. Saya play dulu, ini siapa? Irham. Ada Irham yang udah ikutan ngobrol, dia ngirim voice note. Coba saya paskan dulu, kita dengarkan bersama-sama.
1: Selamat pagi, Kak Karim.
0: Pagi,
1: Kak Irham. Bro, untuk topik indeks ekonomiku itu aslinya ya gak berapa penting aslinya, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Cuman aku kadang itu terlalu ngirit kayak misal nih, buat pengen tuku variasi mobil lah, ada macam kaca film, ada beli bantalan leher ataupun sebagainya yang keperluan buat mobil ya.
0: Nah,
1: yuk kadang tak ueman kak, eman rek duit sak mini.
0: Iyo,
1: lah tapi kak, kadang wis kadang tak eman iku loh.
0: Oke. Okay.
1: Duit malah entek sing gawe hal-hal sing gak jelas, koyo kan mangan.
0: Ya.
1: Kakean.
0: Nah,
1: karo koncone. Soale ono duit luwe, wis saiki wis gak ono ngirit-ngiritan gak. Dadi lek pengen opo digawe mobilku ta kehidupan ya wis langsung tak tukokno ngono ae penting nyantel rupane. Timbang tenek panganan Kak Karim.
0: Benar, benar. Nah, itu ada tim yang gini, ada tim itu yang duitku mending ditukono panganan, timbang ditukono barang sih gak jelas. Ada tim yang kayak gitu, karena nanti makanan itu akan jadi investasi energi, kita bisa bekerja dengan baik, kita bisa sehat, ngono. Tapi ono tim pisan iku sing mangan iso hemat lah, tapi barang-barang sing ono wujute, sing iso didelok, menunjang kayak mobil gitu, menunjang kenyamanan, itu mending di convert buat itu. Nah, iki lek sobat Ken sing ndi? Coba di share apa yang dihemat pengeluarannya di in this economy gitu. Ini ada Mas Rarin juga ikutan. Halo Kak Karim, kurang-kurangin ngopi cantik, diet dan irit-irit pakai deterjen dan sabun mandi. Semangat siarannya. Tolong, ini tadi soalnya di live streaming juga ada yang bilang kalau sampo udah mulai kosong diisi banyu dan dikopyok. Ini literally ngirit sih. Coba ini yang sudah mulai hemat, beli sabun batang aja, jangan langsung dipakai, diparut dulu. Jadi tiap mandi pakainya sak jumput.
2: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar,
0: tahan. Dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Gen, BeQuick terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan menjangkau seluruh arek Surabaya. Akhirnya, BeQuick cabang kedua udah hadir di Surabaya. Mulai 31 Juli 2026, yang berlokasi di Jalan Raya Menganti nomor 3840, Kedurus Karangpilang, Surabaya. Di BeQuick, mobilmu bisa mendapatkan perawatan dari pergantian ban, sporing balancing, pergantian oli, shock, rem aki, hingga servis AC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buat seluruh arek Surabaya, jangan ragu bawa mobil kamu ke BeQuick. Kamu bisa merasakan sensasi terbaru dalam ngebengkel, sekaligus dapat menikmati berbagai promo serta hadiah menarik yang tersedia selama periode Grand Opening BeQuick Wiyung. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja buka Instagram @BeQuickID.
3: BeQuick, ini baru bengkel.

Gen 103,1 FM bisa banget. Masih ada waktu setengah jam nih saya buat nemenin sobat Gen sampai dengan closing nanti. Saya bacakan dulu, kita masih ngobrolin apa sih yang sobat Gen irit-irit in this economy. 0811 352 1031, bisa WhatsApp ya sekali lagi di 0811 352 1031. Request masih sempat, mau kasih tahu kabar jalan juga masih sempat. Saya bacain dulu yang masuk di WhatsApp. Ada Ningsih, dia bilang yang diirit adalah duit, bensin gak penting atau gimana ini maksudnya? Gak penting atau dekat, mending naik sepeda ontel. Oh, maksudnya jauh dekat, kalau misalnya gak penting dia mending naik sepeda ontel gitu ya. Sama beras, biar gak banyak kebuang, beras mahal. Bagus! Ya memang kita harus kalau misalnya ngambil di piring dihabisin sampai ke butir terakhir. Gitu, sobat Gen ya. Atau gak ngono, berasnya dikremusi ya mbak. Gak usah dimasak, dibontot dalam bentuk beras atau gabah, memotong produksi. Ada Mas Andi, dia bilang katanya yang diirit adalah jual beli kendaraan, min, request lagu Tahta. Coba nanti saya carikan ya tahtanya ya. Semoga tahtanya ini diduduki oleh orang yang benar, Mas. Tapi kalau jual beli kendaraan ini kayak sampean memang bisnisnya iku ya guys, sok ngirit, Mas. Nah, orang-orang biasa harusnya ini bukan sesuatu yang urgent ya. Jadi untuk diirit iki enggak akan susah. Sama kayak ini nih. Ini Megelno iki. Megelno Mas CR ini, dia bilang katanya yang paling tak pengen nih tampet tuku BYD, Mas. Ayo tah jawabane sing genang-genahe. Tuku mobil koyo arep nang Royal ngono rek. Koyo ayo tuku pentol koyo ngono lho.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Wisata air panas Gunung Kelo di Kabupaten Kediri akan segera dibuka kembali setelah ditutup sejak erupsi Gunung Kelo pada 2014. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Sejumlah lembaga iklim dunia memprediksi El Nino berpotensi berkembang menjadi Super El Nino, yakni fenomena pemanasan Samudra Pasifik dengan intensitas sangat kuat. Melansir berita CNN Indonesia, jika terjadi, Indonesia diperkirakan akan mengalami suhu udara yang lebih tinggi, curah hujan menurun, serta musim kemarau yang lebih panjang dan kering, sehingga meningkatkan resiko kekeringan dan kebakaran hutan maupun lahan. Para ahli mengimbau pemerintah dan masyarakat mulai mengantisipasi dampak melalui pengelolaan cadangan air, mitigasi kebakaran hutan, serta langkah adaptasi di sektor pertanian dan ketahanan pangan. Berita selanjutnya, sebanyak 35 siswa SD Negeri Kauman 1 Kota Malang mengalami keracunan usai menyantap menu MBG. Dilansir dari Detik News, hasil uji laboratorium menunjukkan olahan telur dalam menu MBG terkontaminasi bakteri E. coli yang diduga menjadi penyebab para siswa mengalami keracunan. Ketua Satgas MBG Kota Malang, Erik Setio Santoso, mengatakan sebanyak 35 siswa mengalami gejala seperti lemas, mual, muntah, diare, dan sakit perut setelah mengonsumsi makanan tersebut. Seluruh siswa telah mendapat penanganan medis dan kondisinya berangsur membaik. Memasuki berita utama, pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mulai mematangkan rencana pembukaan kembali wisata air panas Gunung Kelut dengan melakukan survei lokasi bersama Forkopimda Ngancar dan komunitas pelaku wisata. Mengutip berita Kompas.com, Kepala Disparbud Kabupaten Kediri Mustika Prayitno Adi mengatakan, destinasi tersebut memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan, baik pengunjung baru maupun wisatawan yang pernah datang sebelum ditutup akibat erupsi Gunung Kelut pada 2014. Sebelum dibuka kembali, pemerintah akan memastikan keamanan jalur menuju lokasi. Dari area parkir, pengunjung nantinya harus berjalan kaki sekitar 30 menit menuju pemandian air panas. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kurang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Gen 103,1 FM, bisa banget. Sudah jam 10 Sobat Gen. Ini sudah waktunya saya harus mengakhiri siaran di hari ini. Tapi seperti biasa Sobat Gen, ini akeh sing telat WhatsApp. Boket mau jam 7. Saya siaran dari jam 7 loh guys. Ini kalau numpuk di belakang ini gak rano, gak sempat diputer. Tapi gak apa-apa, ini ada Mas Topan yang baru bergabung. Selamat bergabung Mas Topan dengan saya di Gen FM dan Kicau Pagi. Momen yang paling diinget di zaman-zaman pelengernya Sobat Gen. Dan kalau diinget-inget bikin ngakak, kita play voice note-nya dulu.
1: Pagi Mas Karim.
0: Pagi.
1: Pas SD, ya kan ono acara SD ku neng Blitar lah iku ziarah neng makam Bung Karno.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus ya aku kan jenis ziarah kan pasti nggo kembang ya Mas, kembang ditelek kresek ngono ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus ditabur bunga neng makam Bung Karno. Mm. Ya kembang iku je ono isine ono banyue Mas. Yo. Terus banyu niku kuta Mas, neng tase wong ibu-ibu neng arepku. Lah ibu-ibu iku sempet noleh Mas. Lah aku pura-pura is tabur ae, tak tabur terus tak tinggal ngale Mas.
0: Ya Allah, iku maksudin niat ziarah nuang kembang si ono banyune, banyune mlebu nang tase ibu-ibu. Astagfirullah, iku lipstike luntur. Wabang kabeh iki, sopre kok getihin lipstik luntur kena air. Aduh, ya ampun, saya sebenarnya masih pengen banget bacain cerita pelengernya Sobat Gen yang lain, tapi saya harus mengakhiri siaran pada pagi hari ini. Besok kita ketemu lagi Sobat Gen. Saya start siaran jam 7 sampai jam 10 di Kicau Pagi. Disimpen dulu nomornya, boleh 0811-352-1031 buat besok kita ngobrol lagi ya. Sekarang saya harus beres. Terima kasih buat Sobat Gen yang udah ikutan ngobrol. Saya dibantu produser saya, ada Alia, ada operator Mas Fajar. Besok kita ketemu lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.
2: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
3: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: 103,1 FM Surabaya.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
1: Halo, selamat pagi dengan Rais Mandani.
2: Iya, Pak.
1: Kenalkan, saya Rudi dari Mercure Cikini, Mas.
2: Oh, iya, Pak.
1: Dari tim HR, dapat dari tim saya, kebetulan saya lagi nyari yang mau kerja di sini, khususnya untuk bagian cleaning, ya?
2: Cleaning apa, Pak?
1: Cleaning duster. Nah, kita mau nyari untuk yang kamar nih, Mas.
2: Oh, yang kamar, ya?
1: Kira-kira kamu mau nggak?
2: Mau sih, Pak.
1: Nah, kita nyarinya yang room to room nih, Mas. Ya?
2: Iya.
1: Oke. Okay. Tapi kalau masalah cleaning kan itu secara teknis ya, Mas, ya?
2: Iya.
1: Oke. Okay. Nah, kita di sini kan di Cikini. Cikini ini banyak sekali tamu-tamu luar negeri, Mas. Kan Anda selama ini di dapur, ya? Saya pengen tes dulu sama kamu nih. Kalau misalnya kamu ketemu tamu-tamu dari luar, ya saya pengen tahu penyapaan kamu. Saya boleh tes itu?
2: Oh iya, paham.
1: Boleh ya? Oke. Okay. Ketika saya lagi jalan, saya adalah tamu dari Indonesia. Kamu lihat saya orang Indonesia. Ketika kamu lagi lewat di lorong juga untuk membersihkan satu kamar, apa yang kamu katakan?
2: Selamat siang, Pak.
1: Oke, okay. Bisa dirubah, sudah. Selamat siang, Bapak. Coba.
2: Selamat siang, Bapak. Ada yang bisa saya bantu?
1: Nah, enggak. Dia enggak bakal minta bantuan kamu. Dia cuma lewat aja.
2: Oh, iya.
1: Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang, Bapak.
1: Tapi tetap senyum. Satu,
2: siap.
1: Dua, tiga.
2: Selamat siang, Bapak.
1: Nah, good. Kedua, kita juga banyak tamu-tamu dari Jepang.
2: Dari Jepang, Pak, ya?
1: Jadi kalau kamu ngelihat yang perawakannya kayak agak Jepang-Jepang gitu, jangan pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Jepang. Konnichiwa.
2: Konnichiwa.
1: Jangan, kamu ragu, jangan ragu.
2: Ko.
1: Ni.
2: Ni.
1: Chi.
2: Chi.
1: Wa.
2: Wa.
1: Konnichiwa.
2: Konnichiwa.
1: Nah, gitu. Dan yang ketiga yang paling banyak adalah orang dengan berbahasa Inggris.
2: Wah, kalau bahasa Inggris saya seorang bisa, Pak.
1: Gak apa-apa, saya ajarkan.
2: Iya.
1: Good morning.
2: Good morning.
1: Ah, itu masih ada R-nya tuh.
2: Good morning.
1: Ah, cakep. Nah, sekarang pakai bahasa Inggris. May I clean your room?
2: Apaan, Pak?
1: May I clean your room? Kebayang kalau misalnya orangnya punya nama, ya? Kamu menyapanya full, ya?
2: Wah, gak bisa saya, Pak.
1: Gak apa-apa. Contoh misalnya orangnya punya nama, harus kita sapa dong. Contoh misalnya namanya adalah Donat. Excuse me, Mr. Donat. May I clean your room?
2: Excuse me, Mr. Donat. May I clean your room?
1: Oke, okay, bagus. Yang kedua, DIY. Excuse me, Mr. DIY. Can I clean your room? Coba.
2: Excuse me, Mr. DIY.
1: May I clean your room?
2: May I clean your room?
1: Terakhir, ya, misalnya namanya lah Potato misalnya. Coba kalau Mr.-nya Mr. Potato, coba. 1, 2, 3.
2: Excuse me, Mr. Potato. May I clean your room?
1: Cakep ini. Untuk gaji kita di 1,2, yeah. Ya. Dapat nggak nih? 1,2 itu kerjanya 24 jam.
2: 24 jam?
1: Ya.
2: Tapi seminggu itu pasti ada hari libur, ya, kan?
1: Liburnya paling 30 menit lah.
2: 30 menit? Dalam sebulan?
1: Dalam sebulan. Ini Mas Raisman
2: Dani. Iya.
1: Bukan Tani namanya.
2: Bukan, Tani mah cewek, Pak.
1: Saya kayaknya salah orang deh. Maaf ya, saya salah, iya, sambung. Dan Mas masuk salah sambung di Gen FM.
3: Pantesan gak jelas
1: gue. Bro, maaf ya, tapi semoga lu bisa dapat kerjaan cepat, ya, kerjaan yang lu suka, kerjaannya juga langgeng, panjang, ya, Bro, ya.
3: Oke.

0: dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
2: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: dengerin deh.
1: Yang ini.
2: Yang ini.
0: Jangan sampai kamu skip ya.
2: Yuk, didengerin.
3: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja, kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri, nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C, langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali. Salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan! Pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097 atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BAN PT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?
0: Gas lagi, dengerin lagu-lagu enaknya
1: cuma di KFM.

0: Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Dengan Mbak Reni ya?
1: Iya.
0: Perkenalkan, saya Susan. Dapat nomor teleponnya dari Mas Kemal.
1: Kemal ya?
0: Iya, salam kenal ya. Aku ini kan mewakili PSSI nih. Mau menyiapkan pesta penyambutan our new coach gitu ya.
1: Patrick ya?
0: Iya, karena beliau ini orang Holland.
1: Iya.
0: Jadi pastinya kita harus pakai makanan-makanan khas Holland dong ya gitu.
1: Iya.
0: Kalau misalnya di toko sendiri ada apa aja sih? Kalau purchase pasti dong ya.
1: Kita ada tapsalon, ada panekuk.
0: Apanya yang ditekuk, Mbak?
1: Panekuk.
0: Oh, pancake.
1: Ditekuk.
0: Oh, aku pikir apa gitu. Terus-terus.
1: Selesai jeproce.
0: Ah, kroco-kroco maksudnya apa, Pak?
1: Saya pastry-nya Belanda.
0: Oh, banyak ya. Oke.
1: Karena sebenarnya suamiku kan chef Belanda. Jadi...
0: Oh, wow, nice. Pas banget dong. Jadi kita nanti pas lagi dihidangin, sekalian live TikTok begitu, Mbak.
1: Oh.
0: Kita biar semuanya penonton sepak bola tuh kita live-kan, kita siarkan secara langsung gitu, Mbak.
1: Oke.
0: Jadi apa aja kira-kira, Mbak, kalau Poverty's kan beliau emang paling suka banget itu. Terus yang dua lagi kira-kira apa ya?
1: Untuk berapa packs ya totalnya?
0: Atau... Kalau total packs nanti kan juga bakalan ada bukan atlet-atlet timnas aja nih, Mbak. Dari luar ya, nanti ada Van Basten, ada Del Piero, ada Ruud Gullit, Inzaghi, ada Van der Sar, Van der Wijk juga ada. Ada Rafael juga tuh, Mbak tahu Rafael enggak? Nanti ada Rafael, nanti ada Rangga juga, ada Bisma, semuanya kita undang. Kebetulan si Mister itu memang suka poverchess, tapi kalau dia tuh biasanya suka eksplor rasa. Nah, biasanya kan dikasih gula-gula halus, Mbak. Karena ini beliau pengen banget coba dan pengen mengenal yang namanya kuliner Indonesia. Jadi nanti minta itu toppingnya diganti kayak dabu-dabu, memungkinkan enggak kira-kira?
1: Mungkin.
0: Oke. Nanti minta dabu-dabu, terus nanti dikasih juga topping sambal tulang rangu, Mbak.
1: Bisa.
0: Ya. Biasanya tuh kan poverchess emang manis-manis. Kita pengen poverchess disiram kuah seblak biar rasa kencurnya itu manjur gitu, Mbak. Wah, leker gitu loh, Mbak.
1: Bisa.
0: Nanti tokonya di close for public 2 weeks ya, Mbak?
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Untuk sekitar 256 packs ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Okay.
0: Kalau untuk pembayaran sendiri enggak apa-apa nanti di belakang gitu ya, Mbak?
1: Enggak apa-apa.
0: Kita akan pembayaran sampai setelah timnas ada apa namanya pencapaian baru. Entah masuk Piala Dunia atau gimana gitu ya, Mbak. Kalau gitu nanti kita ketemu aja di toko ya, Mbak. Saya langsung aja ke Big Rotterdam ya.
1: Hah? Salah sambung.
0: Loh, ini bukan Mbak Reni Ilhami?
1: Bukan.
0: Ya, saya salah orang. Saya salah sambung dan Mbak Reni masuk salah sambung di
2: Dia udah tahu nih.
0: Dia udah di pinggir-pinggiran udah tahu nih. Udah mulai aneh-aneh nih.
2: Demi penyambutan Patrick Kluivert.

Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma

0: sendiri.
1: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
2: Rio Febrian, Aku Bertahan.
3: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
2: Reza Artamevia, Keabadian. Cuma di Gen.
4: Gen 103,1 FM Surabaya.
5: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Santuy rek, musik kita pau sisi, ngopi sik, tarik nafas sik, habis iki lanjut joget maneh.
1: Sobat Gen, BeQuick terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan menjangkau seluruh arek Surabaya. Akhirnya, BeQuick cabang kedua udah hadir di Surabaya. Mulai 31 Juli 2026, yang berlokasi di Jalan Raya Menganti nomor 3840, Kedurus Karangpilang, Surabaya. Di BeQuick, mobilmu bisa mendapatkan perawatan dari pergantian ban, sporing balancing, pergantian oli, shock, rem aki, hingga servis AC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buat seluruh arek Surabaya, jangan ragu bawa mobil kamu ke BeQuick. Kamu bisa merasakan sensasi terbaru dalam ngebengkel, sekaligus dapat menikmati berbagai promo serta hadiah menarik yang tersedia selama periode Grand Opening BeQuick Wiyung. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja buka Instagram @BeQuickID.
2: BeQuick, ini baru bengkel.
3: Ora pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Kunto Aji 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM
1: bisa banget.
2: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

0: Kreatif Harian.
1: Halo Mbak Pita.
2: Halo.
1: Saya Rico dari TV. Mau pesen ya. Catering bisa Mbak ya?
2: Oh boleh.
1: Nasi box itu berapa sih Mbak?
2: Yang kalau biasa dipesen kan yang 25.
1: Nah kalau ini kan saya baru nih, belum tahu nih apa aja.
2: Oh ada buahnya bisa request. Terus nanti ada sayur, ada daging. Nasi terus ya biasa perlengkapan sendok makan.
1: Dagingnya itu daging apa? Sama buah itu dapat buah apa? Nanti dikasih buah naga itu.
2: Enggak dong
1: Mbak ya.
2: Kalau anak-anak sih mintanya jeruk atau enggak pisang.
1: Oke. 25 tuh bisa dapat musangking, Mbak.
2: Musangking. Dapat.
1: Oh, belum dapat. Loh.
2: Iya.
1: Padahal cukup praktis. Sama kalau dagingnya daging ayam atau daging sapi, Mbak?
2: Sesuai request juga. Kalau itu bisa request.
1: Oh, bisa request. Berarti bisa sate klata gitu bisa ya?
2: Enggak
1: bisa. Enggak.
2: 35.
1: Oh, iya. Misal 25 dikasih semacam oseng-oseng dari Dim's The Meat Guy itu bisa nggak?
2: Dari apa, Mbak?
1: Wagyu, dagingnya daging wagyu gitu bisa nggak?
2: Waduh, belum dapat.
1: Oh, belum dapat ya? Ya udah.
2: Iya.
1: Kalau misalnya ini Mbak, ini kan budgetnya ya tahu sendirilah, dibatasin gitu kan dari atasan gimana gitu. Agak kurang-kurang dikit bisa nggak, Mbak? Misal kayak 10.000 gitu gimana, Mbak?
2: Waduh, 10.000, Mas?
1: Iya.
2: Jauh banget.
1: Iya, 10.000. Ya kita custom aja, misal dagingnya nggak perlu yang daging wagyu gitu, nggak usah, tapi daging-daging wagyu tapi suwir gitu.
2: Ya custom-customnya nggak 10.000 juga. Aku ngasih harga di 20 aja masih mikir-mikir gitu loh. Paling
1: kalau kalau gitu gini deh, antara kita aja sebagai ini, kalau misalnya nih Mbak, kalau misalnya Mbak Pita kasih kita harga 10.000, tapi aku bisa janjiin Mbak Pita main di sinetron aku nih, gimana nih? Pemeran utama nih Mbak, pemeran utama.
2: Oh iya kah?
1: Pernah casting kan?
2: Udah lama.
1: Iya, itu dia. Ya, stripping kita coba 13 episode dulu Mbak, gimana?
2: Ah, gak percaya. Emang masnya kalau boleh tahu jabatannya apa tuh?
1: Saya casting director. Mau gak?
2: Iya, tapi...
1: Iya, deal.
2: Ibu ya?
1: Iya, tapi aku butuh casting dikit nih. Ini gak apa-apa ya Mbak ya?
2: Iya, gak apa-apa.
1: Iya, gak apa-apa ya. Ini dialognya. Kalau dia ngomong sama gua, "Pa, makannya gak enak, gua tabok, makan kamu," gitu.
2: Oke.
1: 3, 2, 1, action.
2: Kalau dia ngomong sama gua, "Pa, makannya gak enak, gua tabok, makan kamu."
1: Oke, nice. Aku dapat sekali lagi tapi ya. 3, 2, 1, and action.
2: Kalau dia ngomong sama gua, "Makannya gak enak, gua tabok, makan kamu."
1: Itu, nice.
2: Ya.
1: Nice. Ini aku bisa jamin ini akan dapat sekitar 25 sampai 50 episode sih. Aku bisa jamin. Ini keren sih ini keren. Tapi nanti langsung aku ke Puspa Catering aja, Mbak ya.
2: Puspita Catering.
1: Hah?
2: Puspita Catering, Mas.
1: Puspita Catering? Bukannya Puspa Catering? Waduh, saya salah orang dan kamu masuk di salah sambung. Gen FM. Bita.
3: Wah, lu ditabok loh sama dia. Lu ditabok pakai nasi box loh.

0: Nisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovi Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
0: Dengerin terus
1: Gen FM, asik banget.
2: Gen 103,1 FM,
0: bisa banget.

0: 5 menit lagi waktunya Refill Mood bareng Gen FM. Sobat Gen, BeQuick terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan menjangkau seluruh arek Surabaya. Akhirnya, BeQuick cabang kedua udah hadir di Surabaya. Mulai 31 Juli 2026, yang berlokasi di Jalan Raya Menganti nomor 3840, Kedurus Karangpilang, Surabaya. Di BeQuick, mobilmu bisa mendapatkan perawatan dari pergantian ban, sporing balancing, pergantian oli, shock, rem aki, hingga servis AC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buat seluruh arek Surabaya, jangan ragu bawa mobil kamu ke BeQuick. Kamu bisa merasakan sensasi terbaru dalam ngebengkel, sekaligus dapat menikmati berbagai promo serta hadiah menarik yang tersedia selama periode Grand Opening BeQuick Wiyung. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BeQuickID.
1: BeQuick, ini baru bengkel.
2: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
3: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

Langsung dari Gedung Grand Panel Lantai 7, Gen 103,1 FM, bisa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Apa kabar semuanya? Hari ini hari apa coba? Hari ini harinya Tuhan yang jelas. Hari Selasa, ya Allah, udah gedebak aja. Coki udah on air sobat Gen, waktunya kamu dengerin nyore, nyeraca sore-sore, sampai nanti jam 7 malam.

0: Barusan kamu dengerin Teza Mahendra Sobat Gen. Itu dia ya, bareng sama Marion Jola. Teza Mahendra lagi, Teza Sumendra, ganti-ganti nama orang aja loh. Barusan kamu dengerin Sobat Gen. Itu dia Jatuh Cinta, yang kemarin doi sempat perform di Jazz Gunung kalau gak salah si Teza ini. Gokil. Kalau sekarang ini ngerasa Surabaya lagi panas, memang udah cuacanya masuk musim kemarau. Itu dia Sobat Gen. Panas-panas kayak begini gitu kan ya. Tapi kalau udah malam sama pagi enak banget, seger banget, seger banget. Kalau malam ya Allah, pasti banyak Sobat Gen yang pulang malam males mandi. Itu dia, tetap harus mandi Sobat Gen. Hey, buat kamu yang barusan aja pulang kantor lagi tenggo, enak bener. Atau sekarang ini baru manasin kendaraan, itu dia, lagi mau, belum pulang coki, aku mau ini nih, mau meeting, mau ada kegiatan, mau kumpul-kumpul sama teman mungkin. Tanggal tuh were, ya pasti ujung-ujungnya adalah apose, STK pasti. Murmer say, itu dia, gak masalah. Yang penting kamu happy. Boleh loh titip mata Sobat Gen, titip mata. Ya Allah, dilihat-lihat tuh jalanannya lancar atau enggak, atau padat-padat aja. Ampun dah, belum on air udah banyak banget loh. Kalau misalnya sekarang ini dengerin Coki siaran langsung update. Halo Uncle Pai, pengen denger lagunya Smash ya? Boleh ya, selalu tentang kamu. Udah aku siapin, sabar-sabar aja. Halo Coki, halo Mas Haris. Mau request lagunya Dewa Munajat Cinta. Terima kasih banyak. Ini belum aku on air loh. Ya, udah ngechat duluan. Thank you banget, appreciate. Terima kasih banyak. Ada siapa ini? Selamat sore, Cigu. Halo.
1: Hai, Coki.
0: Hai.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Kiara. Thank you
1: Semoga
0: banget.
1: Semoga aku jadi orang pertama yang nyapa kamu ya.
0: Enggak, Be.
1: Aku mau langsung request lagu.
0: Gimana, Yolan?
1: Senja Sudut Kota. Seperti biasa.
0: Oke. Okay.
1: Selamat siaran, Coki.
0: Terima
1: Semoga
0: kasih.
1: Semoga udah mulai padat ini di daerah tengah kota.
0: Oke. Okay. Terima kasih banyak Yolan, hati-hati di jalan di tengah kota Sobat Gen, udah mulai ada kepadatan. Gak tahu lagi kalau misalnya di jalan mana lagi nih. Halo. Selamat sore.
2: Selamat sore Kak Coki.
0: Selamat sore.
2: Hari ini hari Selasa.
0: Hari Selasa.
2: Lek cari wong Jawa itu selu-selu nih menungso.
0: Enak.
2: Tapi Kak Coki yang gak selu belas ini. Jambir lagi guys. On air ini. 15.57 loh.
0: Iya, gak selu kan.
2: Keliru tak Kak Coki. Ya, aku requestnya ini Kak Coki.
0: Apa itu?
2: La Serafim ada gak? Yang
0: La Serafim?
2: Apa ini yang Macarena itu loh Kak Coki.
0: Oh ya, aku coba ya Mas.
2: Kalau gak punya ya Baby Monster lah.
0: Baby Monster.
2: Terserah ya. Yang enak pokoknya.
0: Siap, siap, siap, siap.
2: Soalnya anakku request Kak Coki.
0: Oke, oke.
2: Terima siap. Kasih ya Kak Coki. Selamat
0: Terima
2: bekerja.
0: Kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Buat yang lain boleh dikabari Sobat Gen gimana kondisi traffic sore hari ini di 08 11 352 1031. Ini lucu banget, sumpah parah. Aku tadi ngeliatin ya Infipop. Kau ngerti lagu Kicau Mania lagi viral banget nang luar negeri. Tapi ya, wong-wong bule nang kono krungue kudu Kicau Mania. Get ya money up, get ya money up.

0: hiburan keren.
1: Saya Sambung Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Iya, waalaikumsalam.
2: Iya, Bu, kita saya Rahmat, Bu, dari JNT Wiyung. Iya, Pak Salim kemana ya, Bu, ya? Mau ngobrol aja sama Bu Gita, karena kan memang beberapa tunggaan-tunggaan ini kok belum diselesaikan. Katanya minggu ini, molor lagi katanya lusa, molor lagi katanya 3 hari ke depan, begitu, Bu.
3: Oh, sebentar.
2: Njih.
3: Tanya ini ya.
2: Gini, Bu Gita, tapi sebelum itu saya mau cross-check dulu ke Bu Gita, gak apa-apa gak, Bu, ya? Mohon maaf, kenapa? Memang usahanya Ibu ini ada ini, tak, Bu, kayak pengembangan gitu, Bu.
3: Enggak ada.
2: Gitu, Bu. Ada tambahan kiriman ini, jemuran, temean, Bu. Iya, ini dari Pak Salim, Bu. Begitu. Makanya katanya mengatasnamakan, ya sudah, dari kantornya Ibu gitu ya. Saya approve aja sudah saya kirimkan, begitu.
3: Itu ada berapa paket, Mas?
2: Kemarin ini ada 17, Bu. Lalu, ini ada jemuran yang dikirimkan ke Jombang, gitu. Terus ada yang ke Wonosobo, sama yang ada di Butar-Butar ini, Bu. Yang di Medan sana, sama Duduk Sampean ini, Bu, yang dikirimkan.
3: Itu tunggaannya berarti cuma yang paket itu aja, Mas?
2: Tambahan, Bu.
3: Biasanya aman, ya?
2: Kalau dibilang aman, ya tidak aman, Bu, karena belum dibayarkan.
3: Enggak, yang tunggaan ini paket yang tambahan
2: ini sudah ditambahkan, Bu.
3: Maksud saya konfirmasi dulu ya, Mas.
2: Gini, Bu, mohon maaf, nanti takutnya kan kalau Pak Salim kan menegur saya, kan saya kurang enak.
3: Enggak apa-apa, itu saya kan juga harus tahu juga ini masalahnya apa gitu.
2: Betul,
3: kan.
2: Betul.
3: Soalnya selama ini kita enggak pernah ada yang tas juga aman-aman kok, tas kecil kita enggak pernah sampai, enggak pernah top up gitu.
2: Okay.
3: Sampai
2: terus, Bu, ngapunten, ini kan katanya kemarin waktu kan sebelum di wrap sama tim kita, Bu, jemurannya itu dioleskan sama krimnya Ibu gitu.
3: Dioleskan?
2: Iya, betul. Jadi kayak jemurannya itu, krimnya Ibu itu dibuka sama Pak Salim, terus tim saya ini suruh ngolesin krim wajahnya Ibu itu loh, Bu.
3: Kok bisa ya diolesin, gimana ya maksudnya?
2: Iya, krimnya bisa dimakan tak, Bu?
3: Nggak bisa, ngapain krim dimakan?
2: Ya, kemarin Pak Salim ini ngasih ini, Bu. Krimnya dioleskan di roti tawar. Itu katanya bisa bikin putih.
3: Kan dia dimakan. Mana ada krim dimakan? Nggak ada. Aneh itu, Salim. Coba nanti tak konfirmasi dulu, Mas.
2: Ya, nggak. Sama Pak Salim ini ngebun es teh gitu di warung sebelah.
3: Ini Salim siapa ya, Mas? Ya? Mas?
2: Halo? Salim Subagio toh, Bu? Anak buahnya Ibu.
3: Oh, bukan, Mas. Mawur. Loh,
2: Salim sinten?
3: Muhammad Salim.
2: Loh, alah, salah. Berarti saya teleponin. Loh, maaf, Bu Gita. Berarti Bu Gita nih masuk salah sambung Gen FM.
3: Ya ampun.
2: Bu Gita, selamat ulang tahun ya, Bu.
3: Happy birthday.
2: Selamat ulang tahun. Sama-sama. Ini
3: bisa. Parah.

0: bahkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
2: Gen FM.
3: Gen 103,1 FM.
4: Bisa banget.

0: 107.3 FM bisa banget. Sobat Gen masih ditemenin sama Coki siaran. Waktu aku masih panjang. Sampai nanti jam 7 malam, oke? Nah, buat kamu yang masih di jalan, masih ada kesempatan mau update kondisi traffic sore hari ini juga boleh. Sekedar kepengen request lagu bule atau lagu Indo, terserah kamu Sobat Gen. Pokoknya biar kamu tuh semangat gitu. Shout out buat Andre. Andre ngabarin, aloha arah Bundaran Waru padat merayap kak, banyak Optimus Prime berkeliaran. Iya jam-jam segini bro. Salam buat Mas Coki, sehat-sehat terus ya. Requestnya ngikut aja. Kamu juga ya Andre, sehat-sehat juga ya Andre. Halo, selamat sore. Ada siapa lagi ini? Selamat sore.
1: Assalamualaikum Kak Coki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kak Coki. Hai. Sehat selalu Kak Coki.
0: Amin Mas Agus.
1: Oh iya Kak Coki, info aja. Aku tadi habis dari Perak. Alhamdulillah sampai di Dogo Kupang. Lancar
0: Kak Coki. Alhamdulillah lancar.
1: Wis. Aku kabeh request Kak Coki.
0: Apa tuh?
1: Lagune Ari Lesmana iku lho Kak Coki ambek Wisma Mukti lho.
0: Wisma Mukti.
1: Enak ketane ku. Oke. Apa jenenge? Menemani perjalanan menuju kantor ini Kak Coki. Lagi di jalan ini. Wis ngono ae lah. Sehat selalu Kak Coki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wisma Mukti iku bukannya perumahan yo. Darani Wisma Mukti. Setelah aku iki sewijim-wijim tak googling ya. Wisma Mukti iki darani Sobat Gen. Sumpah aku pernah denger iki. Se Wisnu Santika mas. Ngawur lo Wisma Mukti. Anjir ya lagi daerah Klampes. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Iya. Wisnu tuh kan sampai aku nge-search Wisma Mukti di sini. Aku harus pergi, Mas, iku. Judulnya. Thank you loh Mas Agus, you made my day. Ya kayak gini loh Sobat Gen. Kalau aku itu enggak siaran, aku tuh kadang-kadang tuh kangen gitu loh sama asbun-asbun kamu. Kamu kan juga pasti kangen kan enggak dengerin suara aku. Selamat sore. Sebentar dari siapa ini? Kasih nama dong. Astralane 8891. Siapa iki? Rekan saya punya Girl on Fire buat temenin jemput nyetir jemput baby dan pulang kerja. Oh iya. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Ada siapa lagi? Nih. Sobat Gen, please kasih nama yo. Kalau ngetik atau apa. Ini aku tuh mual scroll-scroll namamu ikut jeneng menang duwukur. 3146, dia bilang gini. Exit tol Manyar Gresik macet parah. Kemacetan sudah mencapai 3 km. Akibat perbaikan jalan nasional. Jalan Raya Denles. Lagunya ngikut aja. Siap. Tau ulangi lagi Sobat Gen. Exit tol Manyar Gresik macet parah. Better lewat mana ya kalau kayak gitu ya? Romo Kalisari kayaknya. Daddy, info-info Kak Coki Gunung Sari arah Karangpilang. Sepertinya lebih padat daripada biasanya. Untung aku tadi gak lewat situ. Untung bet sumpah. Thank you banget. Lili, Wisma Mukti ikut developerku Kak Coki. Coki aku kena macet depan Wisma Sahati bukan Wisma Mukti loh. Mau minta lagunya Nona deh yang Rollerblade. Nah saya bijim Wisma Sahati aku pinggir ini ya Lili. Se. Aduh aku tuh selalu kalau jalan itu aku apal Sobat Gen. Wisma Sahati. Oh depannya ini ya. Apa namanya di Diponegoro. Nah iya. Saya dodolan keramik iku kan. Iya kan. Siapa lagi? Freddy, traffic report posisi di daerah Porong, deket arteri, kondisi jalan sedikit macet. Banyak mobil gede, thank you banget. Request lagunya Malik and Essential dong, yang terakhir. Nanti ya bro, tunggu ya, enak nih, enak. Rekosannya 0811 352 1031. Gimana ya menurut pantauan dari teman-teman CCTV di Telantas Polda Jatim? Langsung saja.
2: Terima kasih Soki, selamat petang Sobat Gana.
0: Sama-sama Brigadir Sohibul
2: dari TMC di Telantas Polda Jawa Timur. Mau informasikan situasi terkini arus lalu lintas melalui pantauan CCTV di beberapa titik wilayah Surabaya. Yang pertama kita menuju CCTV di Traffic Light Taman Pelangi. Terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang menuju Jalan Jemur Sari untuk cuaca cerah. Berikutnya kita menuju CCTV di Bundaran Waru. Dari arah Surabaya menuju Sidoarjo terpantau adanya perlambatan, begitu sebaliknya. Kami menghimbau kepada seluruh Sobat Gen agar selalu berhati-hati dan mematuhi rambu lalu lintas yang ada. Menginformasikan jadwal pelayanan SIM keliling besok hari Rabu tanggal 29 Juli tahun 2026. Untuk di Lantas Polda Jawa Timur, pelayanan SIM keliling ada di Kecamatan Sukodono, Sidoarjo, Ramayana, Krian, dan Pondok Chandra. Untuk Polrestabes Surabaya, pelayanan SIM keliling ada di Terminal Beratang dan ITC Mall. Terima kasih Sobat Gen FM, selamat berkendara, semoga selamat sampai tujuan kembali ke Coki.
0: Terima kasih banyak Brigadir Sohibul yang sudah update kondisi trafik sore hari ini. Spesial buat Mas Agus. Mas Agus, iki lagumu. Arilis mana bareng Wisma Mukti.

0: Sobat Gen, untuk nambah nafsu makan si kecil, gunakan Biolisin Vitahani yang sudah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus dan temulawak untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit. Kau bisa dapetin di apotek, e-commerce favorit, atau Bernopharm Official Shop sekarang juga. Biolisin Vitahani, madu asli, dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

0: Yan! 103,1 FM bisa banget!
1: Tanggal tue gak boleh bete. Tanggal tue kudu semangat sobat gen. Caranya gimana Coki? Yang ngombe kopi sing endul tapi murah. Jelas Kavino sobat gen. Iki lo rasanya kopinya tuh bold. Dibikin dari Brazilian coffee. Biji asli dari Brazil dan juga oat milk. Bikin rasa dan aroma kopinya tuh bold banget. Ada beberapa pilihan rasa yang bisa kamu coba tuh. Oat cappuccino, milky espresso, oat mari latte, dan Spanish latte. Bisa kamu beli di mana aja ada. Kavino, asli kopinya lebih bold, pasti rasa kopinya.
2: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
3: Sobat Gen, buat kamu yang udah lulus SMA, bingung mau lanjut kemana? Tenang aja, kamu tinggal pilih Universitas Muhammadiyah Surabaya. Soalnya udah dibuka nih, pendaftaran mahasiswa baru gelombang 5 yang dibuka sampai 30 Juli 2026. Universitas Muhammadiyah Surabaya merupakan kampus unggul dan menjadi perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Timur versi Unirank 2026. Yang hadir dengan 14 program beasiswa unggulan yang bisa kamu akses. Mulai dari beasiswa KIPK, Duafa, Atlet, Influencer, Difabel, sampai beasiswa juara kelas, warga sekitar, alumni Muhammadiyah, kader, tahfiz, beasiswa prestasi akademik maupun non-akademik. Yuk Sobat Gen, langsung aja daftar dan kuliah di kampus modern yang adaptif, siap mengantarmu jadi juara sejati. Didukung dosen profesional dan mahasiswa berkesempatan mengikuti program double degree. Wujudkan masa depan cemerlang bersama UMSURA. Info lanjut dan pendaftaran bisa kamu akses di www.um-surabaya.ac.id. Nomor official 0858-5244-6337. Universitas Muhammadiyah Surabaya, kampus unggul para juara.
0: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Masih dari Gedung Graha Pena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget. Sobat Gen, kamu masih ditemenin sama Coki siaran di Nyore Nyerocos sore-sore. Sore ini sambil dengerin lagu-lagu enak yang barusan di request sama si Renata. Semoga kamu happy ya darling. Girls on Fire udah barusan aja aku puterin. Selamat sore Arum. Arum yang ngabarin. Kayaknya hari ini agak apes ya Arum ya, hari kamu ya Arum ya. Mau sedikit curhat katanya. Tadi ngelewatin daerah Tanjung Sari, ada bemo ngawur hampir nabrak mobilku. Bapak-bapak angkutan bemo iki kolek nyetir ngawur ya. Semoga sobat gen pada sabar ya. Wis kape ketabrak bemo terus kejebak macet di Jalan Wonokromo ke arah Jagir katanya. Macet pol, gak jalan sama sekali. Macet panjang, gak tahu di depan ada apa karena berhenti total. Itu double combo kalau arah ke Jagir, darling. Ya, wis daerah jalanan juga gak terlalu besar. Terus sepeda motor, itu dia, nangkuneku. Bawa ane kepengen nyerobot-nyerobot ae. Ketambahan adalah palang kereta api, wis. Nang kunu, kudu harus ngomong apa? Assalamualaikum. Pelan-pelan, konsen aja. Hati-hati di jalan ya. Arifin, selamat sore.
1: Coki, mau update lalu lintas ya. Aku dari daerah barat, tadi daerah Jiwok, terus mau ke daerah Darmo, tapi kebetulan keluarnya di daerah Lontar dan macet banget. Akhirnya aku lewat dalam, Coki, lewat Manuan. Gitu. Nah, sekalian nanggapi Mas Agus. Wisma Mukti itu perumahan. Wisma Mukti dekat kantorku, Coki, Klampis.
0: Iya kan? Iya. Daerah Klampis kono Wisma Mukti. Kita Coki,
1: sekarang aku mau request lagunya Anggis Devaki yang Mana Dirimu yang Dahulu.
0: Oh iya.
1: Makasih ya, Coki.
0: Sama-sama, Pin. Selamat sore, selamat siaran.

0: Thank you banget. Bye. Safe drive, Salsa.
1: Halo, sore Kak Joki. Halo,
0: sore
1: Kak Joki. Aku tadi dari satelit war lawancar Kak Joki. Gaspol Remblong. Terus mari ngono Kak Joki, aku mau request Kak Joki lagunya Sam Smith dong.
0: Yang mana darling?
1: How do you sleep? Do you lie to me?
0: Enak.
1: Buat kamu sehat terus ya Kak Joki.
0: Terima kasih.
1: Semangat siaran jam 7.
0: Terima kasih banyak. 0811-352-1031. Sambil barusan aja aku live lewat TikToknya Gen FM. Mampir Sobat Gen sore-sore gini. Ya itu dia. Di @gen1031fm SBY aku bakal sapa-sapa hamba-hamba aku yang lagi ngeliatin aku live lewat TikToknya Gen FM Surabaya.
2: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Infogen. Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Kejari Surabaya menyetorkan 9,05 miliar rupiah dari hasil rampasan TPPU judi online. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Badan Meteorologi Jepang atau JMA mengeluarkan peringatan tsunami setelah diguncang gempa berkekuatan 7,1 magnitudo pada hari ini Selasa 28 Juli 2026 pukul 2:30 waktu setempat. Mengutip dari CNN Indonesia, disebutkan bahwa gelombang tsunami berpotensi mencapai ketinggian 1 meter. Selain itu, JMA juga turut mengeluarkan peringatan darurat gempa bumi untuk berbagai prefektur di wilayah Jepang Selatan. Selanjutnya, anggota Komisi 9 DPR meminta Kepala BGN untuk segera mengeluarkan surat edaran terkait larangan penggunaan bahan bersubsidi bagi SPPG. Dilansir dari Kompas.com, hal tersebut muncul akibat adanya kekhawatiran akan adanya kemungkinan informasi tidak sampai ke seluruh daerah apabila hanya disampaikan melalui media. Diketahui sebelumnya bahwa terdapat 3 barang subsidi yang dilarang penggunaannya oleh dapur MBG, yakni LPG 3 kg atau gas melon, beras stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta minyak goreng minyak kita. Memasuki berita utama, Kejaksaan Negeri Surabaya menyetorkan uang hasil rampasan perkara tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang berkaitan dengan judi online senilai 9,05 miliar rupiah ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. Diketahui melalui Antara News, uang yang disetorkan merupakan sisa saldo rekening milik 2 perusahaan yang diduga digunakan sebagai sarana penampungan dana hasil perjudian daring. Pengembangan perkara disebut masih terus dilakukan untuk mengungkap pihak lain yang diduga terlibat, termasuk juga kemungkinan adanya aliran dana ke luar negeri. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen, Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
3: Rio Febrian, Aku Bertahan. Reza Artamevia, Keabadian.
4: Mungkinkah kau mencintai diriku selama-lamanya?
3: Niji, Jangan Lupakan.
5: Would it be nice to hold you?
3: Cuma di Gen.
6: Gen. 103,1 FM Surabaya.
7: Masih dari gedung Graha Pena lantai 7 Gen 103,1 FM bisa banget sambil siaran lewat Gen FM Surabaya Sobat Gen di akun TikToknya Gen FM. Jangan lupa di follow ya di @gen1031fmsby. Aku mau sapa-sapa dulu. Ini siapa iki? Gemini. Kak, kalau tetap layar dapat apa? Dapat aku sayangku. Enak. Ini ada siapa iki? Raffi. Iya, nanti ya Raf. Raka, thank you loh udah nyempetin. Raka di Sidoarjo. Anak gaul Sidoarjo. Nanti ya guys ya, nanti aku kelar siaran, nanti aku langsung melipir ke lapangan Kodam. Iku dia ya. Sabar. Koncone cik lagi kerja, engko kepu-kepu ane, oke. Okay. Selamat sore Alia. Ini nama akun TikToknya adalah Go. Dia bilang kayak gini, Kak titip salam untuk mantan yang ada di Mojokerto. Nah, mantanmu siapa jenenge? Sobat ngerti, ngerungon aku siaran. Ada Aan di sini, selamat sore juga. Denny Solo hadir, hai Den. Terima kasih. Elzar. Ini Elzar beneran. Hai Eldut. Assalamualaikum Samudra. Waalaikumsalam. Lapo si Arare iki. Hai teman-teman Second Surf, terima kasih lo udah join di sini lo. Thank you banget lo. Ya. Yeah. Sobat Gen, kalau misalnya kamu butuh teman-teman mabar ya. Anak-anak mabar yang anak-anak Gen Z itu dia ya. Yeah. Second Surf join with our community. Enak itu dia ya. Yeah. Udah, kalau kepengin mabar tenis, kacoknya udah enggak padel, entar aja deh kalau lagi mood. Enak lah. Aku lagi doyan balik lagi tenis sama nge-gym, udah itu aja. Gak usah yang namanya membanding-bandingkan olahraga, at least kan olahraga, itu dia. Arifin Coki, terima kasih banyak ya, udah diputerin lagunya Anggis Devaki, tapi salah judul. Gak masalah kan ya, yang penting kon seneng kan ya, itu dia. Yang penting kon seneng, bagus, hoi, selamat sore. Ini ada Holiday Band, Dua Gambreng. Masih ada nggak? Udah nggak ada. Itu dia, nggak di sini Dua Gambreng. Adanya Dua Hombreng, coy. Sebentar. Ini siapa ini? Bentar ya. Mata aku ngelirik dulu ke WA ya. Sabar ya, sabar. Yang ada di WA. Hai Kiki. Selamat sore Kiki.
8: Sore Coki.
7: Oi, sore.
8: Mengabarkan aja untuk yang di daerah Kertajaya ya. Terutama Gang 9, Gang berapa itu setelah kerja bakti kok sampah-sampahnya itu kok ditaruh di depan gang. Gara-gara itu mobilku boleh berat ya kena gapuro Coki.
7: Ya
8: Coki.
7: Allah.
8: Yes.
7: Ya Allah.
8: Coki, ya Allah. Saya boleh request
7: apa Mas Ki?
8: Denny Caknan gak?
7: Denny Caknan. Boleh.
8: Terima kasih Coki.
7: Iya, terima kasih. Yo lore kendaraan bret kena gapura iki yo opo balik noe. Kapan-kapan Kak Coki dari Bagus tak ajak golf. Aduh. Enggak duwe-duwe aku gawe golf, larang. Enggak iso aku golf. Enggak iso. Aku kudu jadi ani-ani sik baru iso jadi golf. Ups. Kelarangan olahraga ya, aku gak cukup duitku ya. Kecuali aku turun nang lapangan ya. Nang lapangan iso job nge-MC ku langsung tercover ku sampai 2020 tabelani. Dari Evan. Sebentar. Apa sih ini? Ini ya lagi ngelaporin ya. Aku sama Ma, maksudnya gimana Van? Aku lagi di Mer, arah Pandugo, lagi pacaran nih. Evan tak balik lo mobilmu lah Evan. Evan maksudnya kayak gimana? Pamer sama aku yang masih single ini Evan. Gimana ini Evan? Maksudnya ini konsepnya kayak gimana Evan? Soalnya gak bisa move on, nempel terus. Ceket takon, kena lem uhu dah. Rambatnya lama banget Kak, udah 20 menit masih di sini aja. Tolong ya kasih lagu yang sabar buat kita-kita yang lagi LDR-an sama tujuan. Menurut aku efek dari LDR 14 tahun selesai kok, udah. Iya Allah, coba hati menyari kira. Halo Kak Coki, hai, selamat sore. Matahari ini lagi nyentrik. What's the meaning of nyentrik? I don't know. What is that? Nyentrik. Ya, request lagu kita buat menyenangkan aja. Buat mengakhiri sore ini dengan senang. Oh, sedap. Sobat Gen. Ini kan lagi ini ya. Di mana-mana itu kan. Kamu terpapar gak sih sama kata-kata cie, orang have. Cie, si paling have. Iku tadi ada yang ngajakin aku main golf. Cie, iya orang have. Ya kan. Tanggal tue, kamu have apa? Wes ngunai simple lain, gak usah ribet-ribet ya. Wes terjemano. Kak maksudnya apa ya kak? Have kan punya. Nah, kon tanggal tue iki, kon punya apa sobat gen? 0811-352-1031. Boleh komentar juga lewat TikTok ya. @gen1031fmsby. Tanggal tue, kamu punya have apa?
9: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: 103,1 FM bisa banget. Masih juga Coki Live di TikToknya Gen FM Surabaya. Jangan lupa di follow di @gen1031 FM SBY. Selamat sore semuanya. Hai. Iki loh, ada yang komentar di Setia sebelum aku baca-baca ya. Coki, kamu kalau ngomong cindoan kok aku geli ya, Cok. Wes jowoane biasae. Loh, aku menyesuaikan sayang, itu dia. Kan aku tetap penyiar ini kan wana ya, tapi teman-temanku banyak yang cinere-cinere. Lek ada yang ngomong entah enti ya, aku isa langsung nyesuaiin orangnya ya toh. Thank you banget. Tanggal tua. Nah, tanggal tua you have apa? Nah, nanti ai baca-baca ya dari sini ya. Ini si siapa ini tadi? Sebentar, bijim. Dari Distia tadi komentar. Tanggal tua, aku have Indomie 1 kerdus. Holiday band, have hati to ae. Iya. J, tanggal tua, aku have daseng mumet. Musuh deadline mas. Mantep. Yang lagi kekejar deadline mana suaranya. Lagi jadi orang have nih Arifin. Kok ting-tung? Apa nih? Kok ting-tung? Tanggal tua aku wis gajian. Bye-bye tanggal tua. Ojo sesumbar. Ya. Eleh, gak oleh sumbar-sumbar, itu dia ya. Alvina, mat sore Mas Coki, gemes banget katanya kalau lihat Dek live. Karena pernah banget ketemu live di Tunjungan Plaza, gak berani nyapa. Sapa aku Sobat Gen, ya sapa. Gini ya, mohon maaf ya. Bukan berarti aku itu kan kayak gini ya. Kalau ketemu ya langsung aja. Coki ya lo, aku ini, kayak gitu, sebut nama, kayak gitu. Jangan yang misal kayak gini, Coki masih inget gak? Oh langsung ketawa karir aku. Aku langsung, oh iya apa kabar? Gono. Baru disuenggol sampe koncoku, ngerti kan iku sopo? Mbuh, ngono. Kan gak enak ya toh. Ya wis siapa aja sayang. Disapa. Ojo moro-moro kon aku lagi jalan-jalan nang mall. Mau gepuk ya kon tak jejek balik. Aku udah digendam. Ya. Jono gak sih wong gendam iku Sobat Gen coy nak sebelah Mizalik. Jono gak sih? Mas Edi, tanggal tua I have butuh kesabaran sing ake kerja target closing Juli dan gajian sek suwe. Ya. Ini sorry Kak Coki, kok aku disapa sama Micet Official Indonesia? Sampai waktu aku rek, gitu. Hai teman-teman. Hai, selamat sore. Aku nggak lagi buka lapak loh di sini loh. Aku lagi nggak ngunculin keranjang kuning di sini ya. Aku nggak ada keranjang kuning. Aduh ya Allah, langsung lemes penyiar ini disapa. Ini ada siapa ini? Siapa iki? Dari Tal. Kak, ayo gosip. Ngono. Hah? Dek kantorku ada yang selingkuh, Kak. Aku ada bukti CCTV nih, mau enggak gitu. Aku have bukti CCTV teman sekantor selingkuh. Ini khusus yang lagi ngeliat di TikTok. Coba kon, Tal, kon ojo cuman peres. Kasih bukti rekaman selingkuhannya seperti apa. Coba, ya, coba. Nggak usah peres, kon. Ada siapa ini? Dari OPNK, Opang ya. Kalau Kak Coki, tanggal tua aku have dompet sing longgar. Iku dompet apa lapangan? Kalida, aku have kamu setiap soreku, Kak. Kaiso aku lagi gombali kayak ngene.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: dari Gedung Geraha Pena lantai 7 Gen 103,1 FM bisa banget ngebayangin turun hujan sambil dengerin lagu enak yang barusan kamu dengerin dari Kunto Aji, Jangan Melamun Saat Hujan. Jangan melamun saat hujan, enaknya kelonan. Kalau ada pasangan, halal, enak sayang. Enak, enak, enak, enak. Halu-halu ya, halu. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Buat kamu yang menjalankan Sobat Gen, jangan lupa ibadah dulu, sholat dulu sebelum kita disolatin. Coy, coy, coy, coy, coy, coy, coy, coy. Coy, coy, coy, coy. Ngebayangin lagu ini, sumpah Sobat Gen ya. Enak banget, sumpah. Coba deh, aku putar lagi boleh ya? Aku putar lagi ya. Ini sumpah-sumpah enak banget. Parah sih enaknya. Enak banget.
1: Jangan melamun saat hujan. Jangan.
0: Aku ngebayangin. Jangan. Lagi rintik-rintik hujan. Terus jangan. Minum wedang uwuh. Ambek polo pendem. Kok kata tua ya urip iki Sobat Gen? Ketok. Sorry, itu makanan orang have. Makanan orang have ya polo pendem sayang. Kenapa? Ya lagi ya menjaga yang namanya tubuh. Ya gak sih kak? Gitu. Ya. Jumpo dah. Pean. Hai Shi, terima kasih banyak loh. Udah kasih-kasih gift ke aku. Bukan sabun. Yang barusan dengerin Coki siaran, obrolan aku adalah tanggal tue, kamu have apa? Udah, 0811-352-1031 atau boleh komentar lewat TikTok juga boleh. Selamat sore, ada Vidya. Tanggal tue, alhamdulillah tanggal tue masih have duit sisa-sisa di rekening gawe jajan bakso ambek tuku bensin. Sembari menunggu gajian selanjutnya. Lekau nak bensin, dikai kuah bakso. Isok melaku gak kira-kira? Dari Stefano, mau request lagunya Perfect dong, Simple Plan. Boleh. Nanti ya, sabar ya. Aku pengen denger suaranya Rarin. Hai Rarin.
2: Halo Coki, selamat sore.
0: Sore.
2: Aku mau report ya sore ini.
0: Boleh, gimana sayang?
2: Aku nih dari Atlas.
0: Dari Atlas.
2: Habis nganterin Zilu latihan wushu.
0: Iya. Yeah.
2: Mau pulang Coki ke arah Rungkut. Jalanannya sih masih lancar-lancar aja nih di Dharma Usada. Semoga nanti sampai Mer juga masih lancar.
0: Alhamdulillah. Amin.
2: Gitu Coki. By the way, aku mau ikutan topik dong Coki soal tanggal tua. Tanggal tua Coki. Tanggal tua itu I have so many obligation to do and so many bills to be paid off. Macam-macam Coki, yang terutama bayar lab dan bayar sekolah anak-anak,
0: darling.
2: Terus yang kuliah-kuliah itu harus bayar UKT Coki. Asli. Dan waktunya bayar kos 6 bulan.
0: Aduh
2: Coki. Aduh.
0: Sabar ya orang have.
2: Maksudnya kewajiban ya Coki. Kalau nggak punya kewajiban, nah gimana itu Coki?
0: Bener.
2: Aja Coki.
0: Iya, harus
2: kita
0: dinikmati.
2: Aja Coki, laporanku.
0: Halo
2: Coki,
0: terima kasih.
2: Siaran.
0: Thank you banget.
2: Tetap terus menghibur kita-kita.
0: Thank you banget, darling.
2: Yang lucu. Jadi kita bisa terhibur di tanggal tua ini ya, Coki.
0: Amin.
2: Sehat ya terus.
0: Terima kasih banyak, bye. Dari Evan, tanggal tue aku have segalanya kak. Have capek, have pusing, have anak rewel, have istri yang pura-pura gak butuh apa-apa padahal list belanjanya udah 2 halaman. Kan pasti kepengen iso gak kak Coki barter ambe uripe kak Coki, ngono ya. Dari Salsa, tanggal tue aku have iman. Aku have iman kak, istighfar terus. By the way Sam Smithku dong, sabar. Abis ini. Andreas, tanggal tue aku duwe utang bro. Loh gini loh bro, maksudnya kamu tanggal tue kamu have apa? Nah ngono loh. Beri kamu tanggal tua, aku have utang. Bayarin nyicil mana? Pokoknya sik duwe niat bayar yo. Gak masalah. Lain duwe utang yo, uang kudu dibayar. 0811-352-1031. Tanggal tua, kamu have apa?
3: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Halo Dennis.
1: Halo.
0: Kalau bapak telepon ini loh diangkat, heran bapak ini.
1: Iya, iya pak. Ya.
0: Wes Dennis, kamu sebenarnya mau niat lulus atau enggak sih Dennis? Bapak ini curiga loh.
1: Kata dia KPK dikabarin. Temen saya juga gak ada yang ditelepon pak, cuma di WA loh pak.
0: Oh ya Allah. Untuk mahasiswa angkatan 20 ini Dennis, jaya saya mau ya, itu ada beberapa karakter-karakter kartun gitu. Kita sesuaikan karena memang kita gak mau waktu wisuda itu yang begitu-gitu aja tuh. Karena kayak anak FISIP itu mereka mintanya adalah karakter untuk tarian daerah. Kalau untuk anak yang hukum dari pak rektor, minta yang kartun-kartun gitu loh Dennis. Yang kamu tahu kartun apa wes?
1: Ini aja deh pak. Bojo Satoru.
0: Apa? Bojo Satu? Bojo ini siapa itu Bojo Satoru itu?
1: Bojo Satoru itu kan anime pak.
0: Namanya Bojo Satoru?
1: Iya pak.
0: Itu anime apa kalau boleh tahu?
1: Jujutsu Kaisen loh.
0: Apa Sukaisi? Pengen dangdut?
1: Jujutsu Kaisen.
0: Jujutsu Kaisen. Nah nanti ya itu ada kayak slogannya. Saya bilang gitu, Bojo Satoru ayo mase gitu kali ya.
1: Gimana pak?
0: Ayo mase gitu ya.
1: Mase-mase.
0: Coba aku panggil ya, Bojo Satoru.
1: Ayo mase.
0: Kulit kau yang nyeluk konco ya.
1: Suaranya lagi gak enak.
0: Iya, pelan-pelan naik, pelan-pelan naik.
1: Ayo masih.
0: Ya wes, kayak gitu ya.
1: Iya pak.
0: Ya wes, kalau kayak gitu nanti kamu kapan datang ke persewaan di Ciledug situ?
1: Ciledug buat ngapain ya pak?
0: Loh ya apa sih kampus kita kan di Ciledug.
1: Bukannya Jakarta pak.
0: Loh ya iya, kemana aja kamu itu?
1: Saya kan Jawa Timur.
0: Loh saya telah, iki Dennis Putra bukan?
1: Bukan pak.
0: Ini siapa iki?
1: Ini Jeremia.
0: Masa? Lah aku kit mau ready mas briefing ini ki. Lu salah Dennis, tapi Dennis ini masuk salah sambung Gen FM.

Kitchen Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma

0: kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Fatim di InfoGen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Pemprov Jatim disebut tengah memitigasi potensi badai PHK. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan memanggil

0: Kepala BMKG hingga Menteri Koordinator Infrastruktur dan Kewilayahan untuk menggelar rapat terbatas di Istana guna membahas mengenai antisipasi cuaca ekstrim hingga kebencanaan. Diketahui melalui Detik News bahwa rapat tersebut akan membahas antisipasi cuaca ekstrim, pengelolaan sumber daya air, hingga persoalan karhutla. Disebutkan pula bahwa rapat terbatas tersebut dihadiri oleh Kepala Basarnas, Kepala BRIN, hingga Kementerian Kehutanan. Selanjutnya, nilai tukar rupiah dikabarkan kembali melemah pada perdagangan hari ini 28 Juli 2026. Dilansir dari CNN Indonesia, nilai tukar rupiah berada di level 18.083 rupiah per dolar AS pada perdagangan Selasa sore ini. Analis mata uang mengungkapkan bahwa rupiah melemah terhadap dolar AS masih dipengaruhi oleh sentimen negatif dari pengunduran diri Perry Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Memasuki berita utama, pemutusan hubungan kerja atau PHK secara nasional untuk periode Januari hingga Juni 2026 tercatat menembus angka 32.389 orang. Mengutip dari Detik Jatim, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan dari jumlah total tersebut, angka PHK di Jawa Timur mencapai 2.851 orang. Wakil Gubernur Jawa Timur menilai bahwa potensi PHK yang tengah dipetakan merupakan kasus yang bersifat spesifik pada sejumlah perusahaan dan bukan gambaran menyeluruh kondisi dunia usaha di Jawa Timur. Pemprov Jatim disebut terus memantau potensi gelombang PHK yang diperkirakan berdampak pada ribuan pekerja di sejumlah perusahaan dan juga memastikan akan terus mengawal proses penyelesaian persoalan tersebut agar hak-hak pekerja tidak terabaikan di tengah konflik internal perusahaan. Demikian berita kali ini dengan saya Fatin. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
3: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: pilihan lagu terbaik
1: cuma di GEN. GEN 103,1 FM Surabaya.
2: Masih dari Gedung Graha Panel lantai 7 GEN 103,1 FM. Bisa banget. Sobat GEN masih ditemani sama Coki Siaran di Nyore Nyerocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Ini aku lagi nungguin Najwa nih. Mana Najwa? Najwa, halo. Najwa. Mana? Ya Allah. Dek, mana dek? Najwa dek. Coba deh Najwa, Najwa, halo Najwa. Yang namanya Najwa tolong naik ke atas, naik ke atas. Tanggal tua, you have apa? Nah. Ristoni. Lek ketemu Coki langsung ajaan selfie ae. Lu aku penting kok dikira kok pinjol. Rama. I have Demacolin. Najwa, cepat. Nah, I have Demacolin karo Bodrek, Mas. Demacolin itu obat apa ya? Demacolin itu obat apa ya? Sorry enggak pernah minum itu. Dewi, selamat malam. Coba tanggal tua, you have apa Dewi?
3: Halo Coki, aku Dewi, aku mau ikutan topik. Yang tanggal tua-tua gini, aku have apa? You, I have you. And? Yang selalu menghibur kita-kita di kala tanggal tua, muda, dan sedang.
2: Wih, ya Allah gitu tak Dewi.
3: Situasinya, pokoknya having you is all I need.
2: Wih, ya Allah.
3: Lah iya Coki. Lapa kok gak berani menyapa dirimu? Sawamu menggigit Coki.
2: Lah iya. Makanya iku, lapa sih orang-orang gak mau nyapa aku. Lah apa sih sungkan-sungkan? Aku tuh bukan CEO loh. Enak. CEO apa, Rek? Udah belum? Allah. Iya, iya. Ayo, yang di TikTok sabar-sabar aja ya. Masih Taiki nyangkut loh nang TikTok iki aku. Nyangkut be nang pager. Dari dia Ranger Pink di tanggal tua have nasi kotaan Mas dari kantor buat makan malam dan sarapan besok. Oh, dua porsi. Ya Allah. Kok saya itu dua porsi? Isinya apa, Rek? Pastikan isinya di dalam tidak ada namanya acar. Bukaan sih isinya apa? Iso enggak diinget gawe besok, ngono. Enggak apa-apa. Ya tanggal tua memang apapun pemberian dari orang tuh kita harus bersyukur. Setiawan, update traffic dulu ya. Jalan Pangsut, arah Urip Sumoharjo, Darmo wis macet pada total. Teko depane Bank Permata, Pangsut iku Kak Coki, sehat-sehat selalu. Tanggal tua, have mumet wayai bayar, bayar soalnya duitnya melebu langsung di dom-dom. Dom-dom itu apa ya, dibagi-bagi. Siapa iki lo kak aku nonton story-nya orang. Siapa ini namanya? Kak, tanggal tua, I have laundryan. Ini ngomong-ngomong soal laundry, laundryku udah selesai. Halo!
4: Sore, Kak Coki.
2: Sore.
4: Mau update traffic.
2: Ya.
4: Surabaya Ayani arah ke bandara, terpantau padat.
2: Oh iya, siap.
4: Tapi lancar.
2: Siap.
4: Sama mau request lagu.
2: Apa tuh?
4: Lagunya... yang biarlah Kak Coki.
2: Biarlah.
4: Terima kasih.
2: Siap.
4: Semangat bertugas.
2: Terima kasih bro. Hati-hati di jalan. Siapa lagi ini? Halo, selamat malam.
5: Assalamualaikum Kak Coki.
2: Waalaikumsalam Endro. Halo.
5: Update lalu lintas. Tadi dari Balung Sari ke Menganti ke Prambon Asri lancar tapi tersendat. Mulai dari Pakal sampai pertigaan Terminal Benowo itu macet biasa, area macet kalau sore daerah Benowo. Terus ikutan topik
2: ya,
5: akhir bulan aku punya paketan data sampai akhir bulan. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
5: Buat Kak Coki selamat siaran sampai jam 7 malam.
2: Terima
5: salam
2: kasih.
5: Salam satu nyali.
2: Wani Mas Bro. Tanggal tua kamu have apa Sobat Gen? 08 11 352 10 31. Masih aku live di TikTok, manfaatin tumben-tumbenan aku live-nya lama banget di TikTok dari Palembang. Pak Purnomo, terima kasih banyak. Salam teko Surabaya.
0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Du du du du Dumat. Duet maut. Dumut berarti. Bersan nongkrong dan nangkring di ruang dengar Anda. Teoca dan Boril. Nada-nada cinta. Itu dia. Barusan kau dengerin Sobat Gen. Ya. 0811-352-1031. Tanggal tuwek. You have apa? Mbak Pipit. Malam Coki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wedang uwu ambek polo pendem. Tanggal tuwek have kerjaan. Apa iki? Kerjaanku apa mbak, nggak paham mbak. Aduh, aku takutnya kalau aku salah sebut mbak, engkau ngefek loh, engkau didengar sama teman-teman KPI loh mbak. Aku mbak, ya wes iku Nunu, Kak Nunu.
1: Hai Kak Coki, selamat malam, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
1: Ya.
0: Boleh boleh boleh.
1: Tanggal tue I have. Yang punya pinjaman aku semalam bayar Kak Coki. Jadi
0: alhamdulillah
1: bisa buat nyambung hidup sampai tanggal 5.
0: Alhamdulillah.
1: Terima kasih, sehat selalu Kak Coki.
0: Terima kasih.
1: Saya suka suaranya Kak Coki.
0: Thank you loh. Oh, thank you banget. Bye. Woi, yang lagi ngeliatin dari tadi live di TikTok, thank you banget loh ya, masih standby aja. Nanda, sabar. Dari Nanda, ikutan ah, tanggal tue, I have ambekan Kak. Woi, ya bener. Itu pun tinggal Senin Kamis. Sabar ya bro. Ngun ambekan nih. Iku ambekan apa kepedesan?
2: Halo Kak Coki.
0: Halo sayang.
2: Aku mau infoin gimana, soal gimana? Lalin. Tadi aku lewat tol mengarah ke Tandes Timur. Itu di KM7 ada kecelakaan, mobil Pajero sama truk.
0: Ya Allah.
2: Jadi agak padat.
0: Aduh.
2: Dari Gresik mau ke Surabaya, mau ke tol Tandes Timur maksudnya.
0: Iya.
2: Segitu dulu Kak Coki, aku mau request lagu dong Kak Coki. Lagunya Nikila yang main-main gue. Oh. Makasih Kak Coki.
0: Wah, Nikilanya yang main-main gue ini belum bisa aku puterin. Tapi Nikila yang lain gak apa-apa ya. Semoga kamu suka ya pilihan aku ya. Nikila yang lain aja. Nih. Sebentar, ini ada yang update. MMG my mind gue. Oh iya, ada. Adin. Sabar. Dari Atta. Request manusia paling bahagia Mas Cok. Mau ngelaporin lalu lintas Jagir lancar. Alhamdulillah. Wonokromo sing astagfirullah. Yang ini lah sobat kene. Hidup itu komplit. Kadang-kadang yin dan yang. Lek ketemu jalan lancar, alhamdulillah. Lek ketemu macet, astagfirullah.
3: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Harian.
1: Halo malam.
2: Malam.
1: Halo, dengan Dimas?
2: Ya.
1: Iya, Dimas, ini saya Reza dari KPU Prof Jatim.
2: Okay.
1: Iya, saya mohon maaf mengganggu waktunya. Tapi saya mau verifikasi data perihal anggota KPPS terbaru untuk tahun ini. Dimas sudah termasuk ini kan yang kemarin ditunjuk ya, betul ya?
3: Betul.
2: Iya, betul.
1: Kemarin sudah tahu untuk apa saja yang sudah diserahkan dan apa saja tugas-tugasnya sebagai KPPS?
2: Pemungutan suara, perhitungan suara.
1: Mm-hmm.
2: Verifikasi.
1: Oke, okay, saya mau tanya, aktivitasnya Dimas sekarang apa saja?
2: Mahasiswa, bentar kok, sampai tahu nama saya Dimas dari mana?
1: Ini dari data yang kita ambil, Dimas Indira Karisma, betul?
2: Iya, betul.
1: Iya, betul kan?
2: Namanya Indira Karisma Putra.
1: Betul.
2: Dipanggil Indira biasanya. Dimas itu bukan buat orang rumah aja, bukan buat nama kayak KPU.
1: Oh. Gini, saya lebih enaknya memanggil siapa, Dimas atau Indira?
2: Indira aja.
1: Saya mau tanya, kalau misalnya disuruh untuk bikin tiap, karena kan tahun ini kita kepinginnya agak sedikit berbeda ya, untuk pemilihan kali ini, tolong bisa bikin yel-yel itu, untuk setiap KPPS memang harus disiapkan untuk bikin yel-yel.
2: Oke, siap ya.
1: Iya, boleh, silakan. Siap, saya kasih waktu untuk berpikir, untuk bikin yel-yel, boleh.
2: Satu, dua, tiga. Hei, ayo coblos ke TPU tanggal 27. Hei, ayo coblos ke TPU, jangan golput.
1: Iya, bagus. Saya suka. Boleh diulang ketika nanti datang waktu pagi-pagi, nanti tim dari Indira langsung disambut dengan yel-yelnya tadi. Indira, ini kan saya butuh verifikasi dan juga saya butuh ini, apakah anggota KPPS ini benar-benar layak atau tidak? Indira, kita ada pertanyaan. Setiap pertanyaan ini tolong dijawab dengan cepat ya.
2: Oke.
1: Pertanyaan pertama tolong dijawab. Tanggal berapa pilkada berlangsung?
2: Tanggal 27 November.
1: Oke, okay, pertanyaan selanjutnya, tolong Indira jawab cepat. Di antara ketiga calon, Bu Risma, Bu Kofifa, dan Bu Lulu, siapa di antara ketiga calon ini yang suka makan pecel?
2: Bu Risma mungkin.
1: Oke, okay, pertanyaan selanjutnya. Di antara Bu Risma, Bu Kofifa, dan Bu Lulu, siapa yang mempunyai kodam belut listrik?
2: Kodam belut listrik?
1: What? Iya, betul.
2: Bu Risma.
1: Pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan dari kotak suara dan kotak infak?
2: Kotak suara dan kotak infak beda lah, Pak. Kotak suara itu apa? Buat mengat suara, jangan kotak infak itu buat apa? Ruang buat masjid.
1: Oke, siap, Pak. Oke.
2: Listrik apa hubungannya, Pak? Kok?
4: Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya.
2: Listrik aneh tadi pertanyaannya.
1: Iya, itu memang bagian dari pertanyaan kita, karena kan kita untuk tahun ini banyak para Gen Z ya. Indira, terima kasih waktunya, tapi cuma mau konfirmasi saja. Indira yang di rumahnya Rukut Penanggal yang TPU Rukut Penanggal?
2: Salah, bukan.
1: Oh, salah ya Indira ya. Tapi Indira ini betul masuk salah sambung Gen Z.

0: dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Masih dari Gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen. Kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyerocos sore-sore. Eh kemarin itu aku sempat ngelihat postingan si Agnes Mo. Doi foto bareng sama Kak Anggun. Tak pikir bakal ada project apa nih, nyanyi bareng, konser bareng, atau acara gala. Eh ternyata Sobat Gen, Agnes Mo dan juga Mbak Anggun. Ini benar-benar lagi menyita perhatian para neti-neti dimanapun berada. Karena pertama kalinya first look penampilan mereka di serial popular Prime Video. Judulnya adalah Richer. Itu dia Sobat Gen. Yang season 4 nih. Sudah resmi dirilis. Dan duo ini dipartnerin ya. As a antagonis utama. Ecie. Jadi Agnes Mo ini perannya sebagai Lila Hood. Dan juga si Anggun. Ini jadi emaknya. Si Amisa Hood. Dan nantinya Sobat Gen ya. Ini tuh film Richard ini diadaptasi dari novel karya Lee Child. Judulnya adalah Gone Tomorrow. Udah bisa dilihat di mana? Di Prime Video. Ya Allah ya Robby. Langganan mana taiki? Wis gak cukup taiki aku. Ya. Wis Netflix, Apple TV. Pengen aku nonton iki dia actingnya. Mbak Anggun sama Agnes itu dia di film Richard Sobat Gen. Kalau udah ngelihat katanya bagus banget. Coba Sobat Gen kasih tahu sama Coki. Se-worth it itukah kalau aku langganan Prime Video?
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Sobat Gen, BeQuick terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan menjangkau seluruh arek Surabaya. Akhirnya, BeQuick cabang kedua udah hadir di Surabaya. Mulai 31 Juli 2026, yang berlokasi di Jalan Raya Menganti nomor 3840, Kedurus Karangpilang, Surabaya. Di BeQuick, mobilmu bisa mendapatkan perawatan dari pergantian ban, sporing balancing, pergantian oli, shock, rem aki, hingga servis AC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buat seluruh arek Surabaya, jangan ragu bawa mobil kamu ke BeQuick. Kamu bisa merasakan sensasi terbaru dalam ngebengkel, sekaligus dapat menikmati berbagai promo serta hadiah menarik yang tersedia selama periode Grand Opening BeQuick Wiyung. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BeQuickID.
2: BeQuick, ini baru bengkel.
3: Gen FM.
0: Follow dan cek cuitan Gen FM DX
3: at Gen1031FM.se.
2: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
0: Selamat malam Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya, yang akan membawakan berita update terkini. Uji coba penyaluran bansos melalui Kopdes akan mulai dilakukan pada bulan Agustus mendatang. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Arema FC berhasil meraih kemenangan

0: Pertama ditutup dengan skor 2-1. Kedua tim terus menunjukkan permainan menyerang di babak kedua, namun tidak ada tambahan gol yang tercipta sehingga laga Arema FC versus Tampines Rovers berakhir dengan skor 2-1. Berita selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan segera meresmikan program listrik desa di 1.400 lokasi yang telah rampung dikerjakan pada tahun 2025 sebelumnya, sebelum tanggal 14 Agustus 2026. Diketahui melalui Antara News, hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan telah dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Bahlil menambahkan bahwa pemerintah juga telah menyiapkan anggaran untuk melanjutkan program listrik desa pada tahun 2026 dan tahun 2027 mendatang, sehingga fokus saat ini adalah pelaksanaan di lapangan. Beralih ke berita utama, uji coba penyaluran bantuan sosial melalui Kopdes Merah Putih disebut akan dilakukan oleh pemerintah setelah koperasi mulai beroperasi dan kemungkinan akan dilakukan pada akhir Agustus mendatang. Mengutip dari CNN Indonesia, penyaluran bansos lewat Kopdes Merah Putih dilakukan dengan tujuan agar penerima manfaat dapat lebih mudah mengaksesnya. Sebelumnya diketahui bahwa Menteri Koordinator Bidang Pangan telah menargetkan Kopdes Merah Putih mulai menyalurkan bansos dari pemerintah pada bulan September tahun 2026. Dan ditargetkan pula bahwa pada September nanti sebanyak 25.000 KDMP sudah mulai bisa beroperasi. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Yes, 103,1 FM.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. It's a wrap for today Sobat Gen. Terima kasih banyak yang sudah dengerin Coki siaran dari jam 4 tadi. Thank you banget yang udah ngeliatin lewat live TikToknya juga Gen FM Surabaya. Thank you yang udah update traffic. Terima kasih yang udah ikutan ngobrol. Terima kasih yang udah ikutan request. Insya Allah ketemu sama Coki lagi jam 4 sampai jam 7 malam. Best. Besok waktunya aku pamitan, abis ini mau tenis gepuk-gepuk, cek emosi keluar. Sehat-sehat semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow.
1: Lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
2: Yovi Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, everything you are.
1: Seru kan? Dengerin terus.
2: Gen FM, asik banget.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Satria.
1: Halo.
2: Halo, malam Pak Cipto.
1: Iya, malam. Iya.
2: Mohon maaf mengganggu Pak Cipto. Pak Cipto, ini saya dari George, Pak, untuk panitia Omsin besok. Saya cuma ada koordinasi tambahan Pak Cipto soal lomba besok begitu. Besok Michael diantar sama orang tua ya, Pak?
1: Iya.
2: Betul, Pak Cipto juga hadir?
1: Hadir.
2: Hadir. Siap, siap. Pak Cipto begini, karena kan memang ada sedikit dadakan tambahan untuk penambahan nilai dari para peserta. Tapi diharapkan kerjasama begitu, Pak, dari orang tuanya. Mohon berkenan ya, Pak, ya?
1: Iya, tidak apa-apa.
2: Ini kan ada nanti ada segmen Proud to be my dad. Kita akan mengundang orang tua laki-laki tepatnya, untuk bisa bergabung dengan peserta lomba, begitu, Pak.
1: Oke,
2: ya. Nah, ini di sini si Michael ini menuliskan kalau Pak Cipto, mohon maaf, ada usaha ini, pakan ternak ya, Pak, ya?
1: Ya, perusahaan mie, Pak.
2: Perusahaan mie? Mie ternak mungkin atau bagaimana?
3: Salah!
1: Tidak, mie kering, Pak.
2: Oh, mie kering?
1: Mie kering sama mie instan, iya.
2: Oh, oke. Okay. Nanti Bapak saya minta, Bapak sama Michael, untuk memasak mie. Paling suka Bapak masak mie apa ya, Pak?
1: Kayak mie goreng gitu.
2: Oh. Mie goreng? Siap. Boleh dikreasikan, Pak, mie gorengnya nanti dimasak dengan apa, Pak?
1: Kalau biasanya dimasak sama telur ya, terus dikasih sayur.
4: Aku mah masih pemula. Ajarin dong, Puh, sepuh.
2: Oh, boleh. Papa berarti ini ya sebagai koki bersama Michael untuk masak mie, begitu ya?
1: Iya.
2: Pak, mungkin boleh dibawakan untuk tali rafia ya, Pak? Tali rafia ini dibentuk mie untuk dipakai terserah, Bapak. Mau dipakai di kepala atau mungkin dipakai kayak hula hoop?
5: Ini parah nih.
2: Begitu, itu juga monggo boleh. Untuk biar menunjukkan begitu kalau ini adalah kreasi mie, begitu.
1: Jadi saya bawa tali rafia gitu.
2: Betul, betul.
1: Tapi saya nggak siap bahannya.
2: Nggak apa-apa. Kan masih ada waktu ya, Pak, untuk dipersiapkan, begitu.
1: Kalau boleh. Kan besok lombanya ya.
2: Betul, betul. Besok pagi, Pak.
1: Boleh ya, ada waktunya kapan.
2: Mungkin boleh dicarikan, Pak. Mohon maaf, Pak Cipto ini kalau boleh tahu, suka lagu apa ya, Pak? Untuk besok ketika
1: untuk
2: kalau misalnya kita undang Pak Cipto bersama Michael, nanti akan ada backsound lagunya begitu, yang viral-viral gitu.
1: Apa tuh?
2: Oh, apa tuh?
1: Yo.
2: Oh, siap Bapak. Lagu apa tuh nih, Pak?
1: Yo.
2: Sudah dicatatkan, Pak, untuk persiapannya apa saja, Pak?
1: Anu toh, kalau bisa pakai rambut.
2: Mm-hmm. Okay. Sama Bapak jangan lupa untuk besok kita siapkan untuk memasak mie ya, Pak.
1: Iya.
2: Berhasil. Siapa Cipto? Ini saya mau konfirmasi untuk anaknya namanya Michael Pranatama nggih, Pak, ya, betul?
1: Michael Surumi Wang.
2: Oh, maaf, Pak. Ini saya mau telepon Michael Pratama. Ini berarti ini saya salah, Pak. Tapi Pak Cipto ini masuk di salah sambung Gen FM.
1: Ya ampun. Astaga, ya Tuhan.

0: Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM. Biolisin Vitaminku.
1: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya.

0: Hiburan keren. Salah
1: Sambung Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
2: Halo.
3: Halo.
2: Dengan Mas Rispo ya?
3: Iya.
2: Mas Rispo, kenalin saya Anton. Saya adalah generasi kedua pemilik dari Bakmi Naga.
3: Iya.
2: Tahu sama produk kami Bakmi Naga?
3: Tahu, saya pernah makan juga.
2: Wah. Bonar enggak?
4: Apa kata dunia?
2: Cabang pertama kita Bakmi Naga di daerah Bonar.
3: Bonar di daerah mana itu ya?
2: Jakarta Pusat.
3: Bukan.
2: Mungkin di perumahan ya?
3: Iya.
2: Berkenan enggak kalau jadi brand ambassador di kami nih? Bertiga dengan kawan-kawannya yang saya lihat ada di yogurt ya?
3: Timori ya?
2: Iya, kita mau konsep kayak gitu, kamu berenang-berenang di EMI. Kira-kira ada minat?
3: Ya, jadi brand ambassador mah apa aja namanya kerjaan.
2: Sama satu lagi nih, kita mau ngundang untuk MC dulu, mungkin kita sekalian bisa kenalan. Tanggal 30 ada kerjaan? Kita mau ada acara Imlek.
3: Kalau saya sih aman, tapi nggak tahu teman-teman yang lain.
2: Oke. Nah, bisa nggak kalau barengan sama Viko?
3: Viko. Masa berempat?
2: Iya.
3: Enggak apa-apa kalau kerjaan.
2: Boleh ya?
3: Boleh
2: ya? Bisa ya? Oke, untuk tanya jadwal sama harga nih. Karena saya dapat Viko harganya untuk jadi brand ambassador 200 juta.
3: Buat siapa? Viko.
2: Nah, kalau untuk kamu bisa diskonnya enggak nih?
3: Saya diskon maksudnya?
2: Jadi kalau Viko 200, kamu ya mungkin 100 gitu untuk bertiga.
3: Ya, enggak bisa.
2: Oh, enggak bisa ya?
3: 100 bertiga ya?
2: Iya.
3: Ntar saya makan bakmi naga aja lah.
2: Suka gitu, belum apa-apa udah lucu ini, saya suka ini. Nanti untuk konsep iklannya kalau sudah oke ya, kamu juga nanti muka akan ditutup pakai kostum naga.
3: Ya, gak usah saya berarti.
2: Oh, tapi nanti pasti buka. Rispo gitu.
3: Oh.
2: Nanti kamu jadi naga, Hifsi jadi baso, Rigen jadi pangsit.
3: Ini kayak bukan owner nih.
2: Saya owner yang langsung masuk turun ke bawah ngomongin tentang digital.
3: Masa sih?
2: Iya.
3: Terserah apa aja, kayak di Cimory kan jadi perut, jadi usus.
2: Nah itu. Nah untuk budget 100 bertiga gimana nih, 100 bertiga?
5: Enggak.
2: Itu manajer sebelah?
3: Enggak, itu istri saya.
2: Oh istri.
3: Iya.
2: Ini lagi makan ya?
3: Lagi makan.
2: Bakmi?
3: Bakmi GM.
2: Yuk ngomong kayak gitu sensitif loh kita.
3: Betul.
2: Yuk ngomong Estelle 77, saya nggak apa-apa. Yuk ngomong GM loh.
3: Ini gajah mungkur, Bami gajah mungkur yang abang.
2: Budget gimana budget?
3: 100 bertiga nggak bisa, sendiri aja nggak bisa itu.
2: Sendiri? Mahal banget ya?
3: Ah, 200 juga nggak masuk loh.
2: 200 juga nggak masuk. Kamu yuk ada manajer?
3: Ada.
2: Oke, nanti saya DM kamu Instagramnya @anantariski ya?
3: Bukan, Anantarispo.
2: Loh, saya salah orang.
3: Enggak salah, tetap saya itu Anantariski.
2: Oh, saya nyarinya Anantarispek saya.
3: Iya, sama saya juga.
2: Salah orang ini saya.
3: Enggak, benar.
2: Salah dong, please salah. Biar saya sudahi telepon ini. Salah ya?
3: Benar.
2: Tolong salahin dong, biar saya bisa selesaikan telepon ini. Ini Mayor Teddy bukan?
3: Bukan.
2: Saya salah orang. Saya salah sambung. Dan kamu masuk salah sambung di GNFM.
3: Hei, mantap GNFM.
2: Kayak gak excited ya, Po?
3: Kalau Piko mah excited segitu pasti.

oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian. Cuma di GEN 103,1 FM Surabaya.
3: Kamu lagi dengerin
1: GEN, musik terus.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
2: Pakai ditanya.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: hiburan keren.
1: Salah Sambung Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
2: Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Dengan Sarah ya?
3: Iya.
2: Iya, perkenalkan saya Ibu Rena dari HRD. Oh, iya. Kamu sekarang posisi lagi di mana ya?
3: Di Jakarta.
2: Oh, oke. Okay. Kamu sebelumnya sudah tahu siapa saya?
3: Dari HR-nya ya.
2: Good. Ada banyak beberapa yang mau saya evaluasi dari kamu. Yang pertama ini dari jadwal kehadiran nih, Sarah.
3: Iya.
2: Saya pengen tahu dulu deh, kamu lulusan mana ya?
3: Aku belum lulus, Kak. Jadi aku lagi...
2: Ah, panggil siapa? Kamu panggil saya siapa tadi?
3: Kakak.
2: Kamu gak tahu usia saya berapa? Coba tanya Bismo.
3: Ibu.
2: Pantas gak kamu manggil saya kakak?
3: Gak pantas,
2: dong. Meskipun kamu masih magang, kalau di sini anak magang semua kehadiran mulai start dari jam 6. Ini kenapa laporan ke saya masuk ke kamu setiap masuk jam 8 ya?
3: Dibilangnya sih jam 8.
2: Siapa yang bilang jam 8?
3: Kak Bismo.
2: Bismo bilang gitu, masuk jam 8. Kamu ngasih apa ke Bismo sampai bisa masuk jam 8?
3: Oke, berarti mulai besok saya akan datang jam 6.
2: Masih saudara sama Bismo?
3: Enggak.
2: Apa kamu sering bawa-bawain kopi? Kamu sering bawain gorengan? Saya kan tahu Bismo tuh kan murah banget sama yang kayak gitu-gituan. Atau mungkin kamu tertarik sama dia?
3: Of course not. Tidak dong.
2: Berikutnya yang laporan kenceng di saya juga banyak laporan ke saya. Katanya kamu tuh selalu kalau conversation sama mereka pakai bahasa Inggris, betul?
3: Iya, saya ngomong bahasa Inggris sih.
2: Kamu lahir di mana? Di Belanda, Swedia, Puerto Rico, Kazakhstan.
3: Saya lahir di Indonesia dan saya bisa berbahasa Indonesia.
2: Kita tuh di sini tuh benar-benar orang udah tahu CEO. Kita tuh juga apa-apa semuanya serba Indonesia tuh di nomor satukan lah. Kamu tahu CEO sini? Tanya Bismo. Coba tanya Bismo. Siapa CEO sini?
3: Bapak Adrian Syarkawi.
2: Kamu tahu beliau ini juga orang Barat?
3: Iya.
2: Orang Sumatera Barat. Jadi sebenarnya di sini ada aturan, kamu tuh harus bisa menyapa dengan bahasa Sumatera Barat, bahasa Minang. Kamu saya ajarin ya. Kalau kamu lagi baru datang, jangan lupa sapa dengan salame pagi. Coba.
3: Salame pagi.
2: Ba akabanyo.
3: Akabanyo.
2: Ba akabanyo.
3: Ba akabanyo.
2: Kayak gitu ya. Coba ulang lagi. Gimana kalau ketemu orang?
3: Salame pagi, ba akabanyo.
2: Bagus. Terus kalau misalnya mau makan siang, kamu juga harus bilang ke orang itu Allah makan alun. Coba.
3: Allah makan alun.
2: Kepai makan kalua.
3: Kepai makan kalua.
2: Bukan kepai kalua belua.
3: Maaf lupa yang kedua.
2: Kepai makan kalua.
3: Kepai makan kalua.
2: Kamu berapa bulan di sini rencananya?
3: 5 bulan.
2: 5 bulan. Oke. Okay. Start mulai besok. Setiap kamu mau makan, semuanya harus berbau Padang. Mulai Senin, bawa itu yang namanya palu marah. Yang kedua, ada masakan Padang namanya brongkos.
3: Brongkos?
2: Ya.
3: Oke.
2: Hari ketiga, itu ada makanan Padang yang namanya empal gentong. Hari keempat, kamu bawa ayam betutu. Yang terakhir, kordong blu.
3: Oke.
2: Coba ulang Senin apa aja sampai Jumat.
3: Hari Senin makan palu mara, hari Rabu empal gentong, hari Kamis betutu, hari Jumat cordon bleu.
2: Bagus. Kalau kamu bagus nih ya, ini buat kamu aja. Bismo bakalan paham.
3: Paham.
2: Ya udah. Kamu magang di Hot FM kan?
3: Saya di Jak FM.
2: Sarah Desita di Hot FM.
3: Nama saya Sarah Danila, sambaring saya magang di Jak FM.
2: Ah. Saya salah orang ini, saya salah sambung. Dan kamu masuk salah sambung di Gen FM.
3: Oh my god.
2: Mau bahasa Inggris lagi.
3: Makan nasi Padang apa?

0: dipersembahkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu.

0: kalau dikirim ke bumi orang-orang seperti itu.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

0: Gen.
1: 103,1 FM bisa banget.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Gen 103,1 FM
1: bisa banget.
2: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Speaking about the time.